0: Fire Emission Watch dari layanan pemantauan iklim Copernicus milik Uni Eropa. Pada periode 1 sampai 7 September 2026, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai 19,7 juta metrik ton. Angka ini melampaui emisi Rusia dan mencakup lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Sementara dari berita entertainment, Celine Dion akhirnya kembali ke panggung melalui konser di Paris setelah 6 tahun vakum. Sang diva tampil emosional di hadapan ribuan penggemar, menandai comeback-nya setelah sempat vakum karena kondisi kesehatan. Kita beralih ke berita sepak bola. David Raya jadi salah satu kunci Arsenal yang masih sempurna di 4 laga awal Liga Inggris musim ini. Kiper asal Spanyol itu baru kebobolan 1 gol dan tampil gemilang saat menggagalkan penalti dalam kemenangan 2-0 atas Sunderland.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dynamite dari BTS, Good Morning buat good friend yang baru saja bergabung Good Mood Club, masih bareng sama kita berdua nih sampai jam 10 pagi nanti.
1: Betul, masih ada Astri Ovi, masih ada Danar Gumilang. Kita nemenin lo ya hari ini pastinya, karena kita adalah teman untuk yang terus bergerak. Jadi kalau lagi bergerak menuju ke tempat aktivitas ataupun mungkin mau ketemu sama temen, hari ini ada rencana,
0: betul,
1: ada kegiatan komunitas kah hari ini?
0: Speaking of komunitas ya, jadi ternyata ada salah satu temen gue, timnya ya, teman kita gitu kan, kemarin gue habis kerja bareng, terus ternyata dia tuh ngedengerin kita siaran somehow pada saat lagi kita ngobrol bareng sama komunitas rugby. Terus tiba-tiba kan gue lagi di green room kan, lagi siap-siap, tiba-tiba begini, "Kak Danar, ayo dong kita rugby." Lah lo kok tiba-tiba iya, waktu gue dengerin lo siaran. Ayo dong ikutan. Terus tiba-tiba dia ada fotografer gue kan, si Patra gitu kan, dia memang suka olahraga di lapangan lah. Bang Patra, minjem dong sepatu futsalnya, sepatu sokernya, karena dia dengar kalau misalnya mau rugby itu tuh mesti pakai sepatu yang ada standarnya itu gitu. Lalu segitu ngedengerinnya ternyata ya. Selamat pagi Sisi.
1: Hai. Tapi memang mungkin ya, karena teman lo itu ngedengerin karena memang sesuatu yang dia suka itu adalah berkumpul bersama orang-orang baru.
0: Ya, dia suka olahraga sih sebenarnya.
1: Olahraga juga gitu ya. Biasanya kan soalnya kalau olahraga tuh bermula dari main bareng, ujung-ujungnya tuh jadi komunitas, Nar.
0: Iya sih, benar. Tapi memang ngebahas mengenai komunitas, ada beberapa orang di sekitar gua, tidak segitu banyaknya sih, tapi menariknya adalah ngikut komunitas tuh karena untuk distraksi pikiran dan juga hatinya dia saat sedang tidak baik-baik saja, Vi.
1: Atau mungkin lagi sibuk sama kerjaan, bisa juga kan?
0: Kalau lagi sibuk sama kerjaan ikutan komunitas jadinya makin pusing. Bukan, gak sih ya?
1: Maksudnya kayak stres kan kalau misalnya sibuk kerja. Stres
0: karena
1: kan
0: kerjaan. Stress, iya. Sama iya. Cuma menariknya adalah mereka bener akhirnya terdistraksi untuk bisa tidak memikirkan si momen patah hatinya mereka dengan ikutan komunitas. Dan gue sempet nanya, lo ikutan komunitas itu random atau emang udah ngelihat lama pengen ikutan komunitas itu? Jawabannya dua-duanya ada.
1: Apa?
0: Ada yang tiba-tiba random kayak ngelihat
1: seru nih gitu ya.
0: Kayaknya seru deh ikutan ah gitu. Ada emang udah lama pengen ikutan komunitas itu. Entar sok. Tapi ketika lagi momen si patah hati itu ada, ikutanlah si komunitas itu.
1: Tapi kalau lo ditanya, Nar, udah dari lama pengennya ikut komunitas apa? Coba. Apa ya? Apa?
0: Mikir lagi gue.
1: Gue jujur kalau misalnya dari lama itu kayaknya gue pengen masuk ke teman-teman komunitas yang sebenarnya renang sih, karena gue gak bisa free dive kayak gitu-gitu tuh pengen. Tapi gue takut sama kedalaman. Gimana ya, bingung deh.
0: Takut kedalaman ya?
1: Iya.
0: Maksudnya takut kayak cinta kedalaman.
1: Takut udah berasa banget nih.
0: Terlalu ya, dipikirin.
1: Intinya gue tuh takut menyelam, tapi gue pengen banget sebenarnya ikutan
0: sambil minum ya? Air. Di GBK tuh ada, Vi. Gue tuh nggak tahu, tapi gue ngelihat temen gue ada kayaknya namanya Dolphin atau apa gitu ya. Jadi temen gue ini ikutan komunitasnya itu di GBK, tapi mereka tuh tiap pagi ininya renangnya. Jadi kalau ada orang-orang yang run before work, they swim before work. Jadi di pagi-pagi itu tuh dia udah renang di GBK dengan komunitas itu tuh, kalau nggak salah dolphin atau apa ya, dolphin ya kayaknya lumba-lumba gitu. Di situ tuh ada komunitasnya.
1: Apakah aku harus nggak siaran?
0: Jangan
1: aku
0: dong. Aku tetap butuh masuk SD sebentar.
1: Bener
0: lagi
1: juga.
0: Kan.
1: Oke, udah kalau gitu gue nggak jadi berenang.
0: Komunitas renang jangan dulu ya, jangan sekarang dulu komunitas renang. Lo tahan dulu sebentar. Cuma kayak oh iya bener, dolphin kak, pagi-pagi renang dulu katanya Anara. Iya, karena salah satu membernya tuh adalah temen gue, selamat pagi Mas Rian kalau misalnya mendengarkan, dia ikutan tuh si komunitas itu. Cuma ketika itu ditanyain ke gue ya, Vi, komunitas apa ya yang pengen gue ikutin?
1: Motor, lu kan motor ceper katanya lo mau.
0: Gue motor yang bawanya begini tau gak lo.
1: Jangan ya, stang jepit stangnya, aja.
0: Stangnya di atas.
1: Harley.
0: Oh kalau Harley kan masih di, ini bener-bener atas banget, Vi.
1: Oh, Vespa
0: yang dimodif gitu. Sama di sebelahnya ada ini, ada apa namanya, apa sih bahasanya kalau misalnya di sebelahnya ada boncengannya tapi yeah, di sebelah ada
1: boncengannya pokoknya
0: dibikin tempat duduknya sendiri, itulah pokoknya. Anyway, lagi mikir sebenarnya ya, komunitas apa ya yang kira-kira pengen gue ikutin.
1: Sambil lo mikir, sambil juga kita tanya nih sama good friend, kalau good friend sendiri dari lama pengennya ikut komunitas apa coba.
0: Ah, boleh banget nih diceritain ke kita. Ada gak sih komunitas yang lagi lo lihat banget terus kayak masih ragu pingin ikutan, tapi lo bisa cerita di sini kira-kira komunitasnya apa?
1: Boleh banget, silakan di-share 0811-887-8991 atau boleh mampir ke live TikToknya kita yang sudah mengudara juga.
0: Nah, kita lagi live di TikToknya Delta FM, atau mungkin buat teman-teman yang mau mampir ke sosial media kita yang lain, ada Instagram kita loh yang bisa diceki-ceki @denergumilang @astriovi. Kita tunggu ceritanya di sana ya.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Hai. Masih bareng sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang pagi hari ini. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung.
1: Maaf Mbak, gue nelpon.
0: Mbak Asi. Ya Allah, oke okay, baiklah. Ya. Silakan. Mbak Asi tiba-tiba nelpon pagi-pagi ke Ovi pagi hari ini. Sambil terus kita seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Masih ngajakin lo juga untuk request. Kita tuh memang hari Selasa saatnya masuk ke Temunitas. Dan di momen kali ini kita tuh lagi bertanya ke teman-teman, is there any community that you are looking to apa ya? Mungkin cuma lihat-lihat dulu, kayak ibaratnya quite interest to join this community. Nah, komunitasnya tuh apa dan karena apa sih sebenarnya? Good morning Kevin, Anara, Mas Suryawan, ada Mbak Devi juga yang hadir di live TikToknya Delta FM. Oh iya, buat good friend yang lagi dengerin kita di radio, mungkin lagi santai, boleh juga nih mampir ke TikToknya Delta FM karena kita lagi live di situ.
1: Betul.
0: Sambil bertanya tentang komunitas apa yang kiranya lagi dilihat untuk ikutan di situ.
1: Atau mungkin masih kayak dalam hati pengen sih gue sebenarnya masuk ke komunitas ini karena pengen bisa ini.
0: Nah,
1: gitu. Soalnya gue ngelihat teman-teman gue yang lain pada bisa mahjong, gue pengen masuk komunitas mahjong, sumpah.
0: Gue gara-gara kemarin si Taufik, selamat pagi, dia karena adiknya kan baru nikah, terus habis itu nikahnya sama warga daerah sana gitu kan ya. Terus tiba-tiba si ibu ngomong apa sih kalau mas?
1: Mertua.
0: Kalau kakaknya bilang apa? Mantu, bukan mantu dong. Apa sih bahasanya?
1: Ipar.
0: Ibu ipar? Enggak dong.
1: Enggak.
0: Kan ya kalau suaminya adiknya bilangnya adalah kakak ipar. Kalau kakaknya bilang sama mertuanya itu bilang apa?
1: Kakaknya mertua.
0: Bukan, ibu mertua. Ibu kakaknya mertuanya ibu adek mertua. Gua. Enggak dong, kalau iya nyokap dari suaminya adik gua. Nah, itu bilang apa tuh? Ibu ya pokoknya itulah.
1: Mertuanya adik gua.
0: Mertuanya adik gua. Tapi secara kakak bilangnya enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada sebutannya ya. Ya udah, mertuanya adik gua gitu. Bawa tuh segepok mahjong dan memang di mainin selama kemarin di sana. Terus sebelumnya emang diajak untuk ikutan komunitasnya itu kan ada di SCBD tuh.
1: Iya.
0: Apa sih ribet? Iya begitulah ceritanya emang ada ininya. Apa? Di PIK ada, iya benar di apa namanya di PIK juga ada dan katanya sih menyenangkan Vi untuk ikutan itu.
1: Iya, gue penasaran sih. Temen gue tuh punya mejanya, semayong-mayongnya di rumah. Gue disuruh kesana kemarin weekend kayak sini belajar. Cuman gue kayak kebetulan ada agenda aja kemarin tapi gue pengen masuk komunitas
0: mahjong. What makes you interest to join atau bisa main mahjong?
1: Kalau gue, karena gue jago gaple, kayaknya itu mirip-mirip ya. canda.
0: Gue bisa percaya soalnya emang iya, gue gitu. Karena setahu gue, emang nyamain gambar kan?
1: Iya, tapi kan mahjong tuh ada kalau misalnya lo main yang di handphone itu kan kayak nyamain terus nanti kita ambil gitu kan. Nah kalau yang ini kan ada kayak semacam apa ya, kayak lo main kartu gitu loh, ada perhitungannya kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh suka sama game yang dengan taktik gitu loh. Nah intinya.
0: Dan ketika gue ngelihat mahjong ini tuh jadi keinget sama Crazy Rich Asian kan. How this lady coba untuk bisa ngobrol sama ibu mertuanya yang gak suka sama dia, tapi dengan cara main mahjong gitu.
1: Yes. Itu sih, gue pengen banget juga tuh gara-gara gue nonton banget Crazy Rich Asian.
0: Oke. Anyway, ketika ditanya ada komunitas apa yang pingin lo ikutin, ada Adit nih, selamat pagi.
1: Hai Adit.
0: Dia bilang katanya, saya pingin ikutan komunitas yang membantu orang yang lagi patah hati atau kecewa, atau baru putus untuk bisa bangkit kembali dan menata hidupnya lagi. Membantu orang untuk kembali bangkit itu sesuatu yang bikin kita makin berharga dan semangat. Adakah komunitas yang seperti itu?
1: Mungkin ya, kayaknya kalau komunitas yang kayak gini lebih ke komunitas yang people support people gitu gak sih?
0: Iya, breakup community ada.
1: Kita bikin ya. Ada Anara, di live TikToknya Delta FM.
0: Good dia morning, bilang, apa tuh?
1: Pengen ikutan komunitas journaling karena suka ada event journaling gitu. Tapi belum ketemu waktunya.
0: Gue sama pingin ikutan komunitas ini jadinya Vi, yang gue pernah cerita itu loh, yang ngajar itu. Yang ngajar anak-anak kecil, anak-anak
1: Indonesia mengajar slum, ya.
0: Betul ya, kayak Indonesia mengajar. Cuma kalau Ovi cerita Indonesia mengajar kan itu lo di assign untuk ke beberapa pelosok dan itu bisa kayak berapa bulan gitu di sana.
1: Oh benar.
0: Tapi gue mah yang di Jakarta aja gitu.
1: Ada. Waktu itu kan ada yang bilang kan ada sebenarnya.
0: Bikin yang kayak gitu-gitu tuh karena somehow kayak seru aja bertemu dengan apa namanya ya unprivileged people yang tidak mendapatkan apa kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kita sebagai orang yang alhamdulillahnya berada di posisi pernah mendapatkan pendidikan yang layak bisa berbagi di situ loh, kayak
1: bener.
0: Kayaknya menyenangkan ya.
1: Tapi ini juga ada Ian Sudarma juga nih yang bilang katanya saya ada komunitas sepak bola dengan teman-teman alumni sekolah guru olahraga.
0: Kok seru banget. Mas Ian Sudarman itu Mas Ian Sudarma. DM atau Wawa kita dong, ntar bisa di approach tuh untuk bisa ngobrol-ngobrol. Bener. Di ketemunitas bareng sama kita.
1: Betul.
0: Ngobrol-ngobrol di sini.
1: Tapi kebayang nggak lo kalau misalnya guru olahraga gabung terus main bola bareng, jago semua nggak sih?
0: Belum tentu. Ada guru olahraga yang nggak tahu
1: cuma
0: sih.
1: Cuma pegang periwitan.
0: Katanya sih ada dulu ya, kalau sekarang gue nggak tahu.
1: Temen SMA gue tuh ada yang jadi guru olahraga dan karena dia tuh larinya cepet banget, dia pemain bola.
0: Tapi dia sport science.
1: Iya kayaknya.
0: Hanya karena dia pemain bola dan larinya cepet banget dia jadi guru olahraga atau bang dia orang sport science.
1: Kayaknya dia emang ikut di UNJ kan ada tuh guru olahraga.
0: Oh iya benar, ada dia, jurusan iya, olahraga.
1: Iya, dia kayaknya memang kuliahnya jurusan itu.
0: Ah. Sampai
1: akhirnya dia jadi guru olahraga sekarang.
0: Iya. Yes. Luar biasa sih, karena memang apa namanya sport science menurut gua keren banget sih, bisa bisa mempelajari semuanya. Bahkan di sport science itu tuh lu belajar gimana caranya apa namanya ngebenerin otot yang meringkel.
1: Otot yang meringkel.
0: Kan ada mau otot-otot yang meringkel gitu kan, logis trainer segala macam, diajarin tuh gimana caranya ngebenerin si ototnya itu. Dan bahkan orang-orang yang ada di fisioterapi itu orang-orang lulusan sport science. Diajarin gimana lo stretch dan lain-lainnya gitu.
1: Ih keren.
0: Anyway, itu ada Nova yang bilang di biro psikolog sekarang ada peer group. Jadi nanti saling support ditemenin psikolog. Ada temanya itu juga. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nova lo boleh dong info ke kita itu nama nama apa komunitasnya apa. Karena mungkin ada teman-teman juga yang sekarang ini lagi mencari komunitas atau mencari orang yang bisa ngobrol-ngobrol bareng sama mereka untuk bisa saling support. Kayak kemarin kita ngobrol sama Sylvie, ingat gak sih apa namanya psikolog dari Hati Plong mengenai how to deal with the situation bahwa lo mempunyai anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ternyata punya komunitas.
1: Iya, ada support grupnya.
0: Ada support group itu adalah salah satu cara untuk bisa bounce your self-esteem. Ya gak sih, Vi?
1: Benar. Tapi kalau lo ada cerita mau ikut komunitas apa atau bahkan udah kepikiran mau masuk komunitas apa, boleh dong di-share di sini ya.
0: Boleh banget.
1: 0811-8878-991 atau juga boleh di live TikTok kita di @deltafm. Kita masih live di sini, jadi masih boleh banget kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol. Dan kalau di TikTok itu kita juga boleh nih kalau mau kirim-kirim salam atau kalian request lagu juga.
0: Boleh banget.
1: Seperti tadi ada yang menyapa kita, ada Dewi Novianti. Dia bilang katanya jemputan aku setiap hari dengerin Delta FM loh dari jam 6 sampai 8.30. Mau request lagu Alamak katanya.
0: Alamak.
1: Itu alamat ya, Ayu Ting Ting ya. Alamatnya udah gak di Depok ya.
0: Stop ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang di ujung sana mana suaranya?
1: Ulala, ulala.
0: Kayaknya yang namanya Lala tuh agak gimana gitu ya, selalu dipanggil setiap boleh dengerin lagu ini. Ulala,
1: ulala,
0: ulala. Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar. Kita tuh lagi ngebahas mengenai komunitas yang mungkin lagi lo incar gak sih bahasanya?
1: Iya sih, maksudnya kayak lo udah kepikiran lama mau masuk ke komunitas itu, tapi mungkin belum ada waktunya. Mungkin belum ketemu komunitas yang cocok yang seperti apa. Terus belum juga tahu, kayak misalnya kan ada beberapa komunitas yang misalnya ada biayanya misalnya yang harus dikeluarkan dan belum tahu juga. Jadi masih digging-digging informasinya. Enggak apa-apa, ceritain aja ke kita.
0: Atau kayak lo pikir ikutan komunitas mobil. Lo enggak punya mobilnya tapi lo punya diecast-nya.
1: Boleh.
0: Menurut gua enggak masalah sih.
1: Gak masalah kan, suka, yang penting kan interestnya sama, kan komunitas interestnya sama.
0: Kata orang yang di komunitas itu, lu sapinar, bilang kayaknya boleh, kayaknya boleh. Di sini juga bukan member, bisa mengiyakan aja lu. Ini kita lagi tanya ke teman-teman semuanya, kira-kira komunitasnya apa yang ingin diikutin. Ada beberapa yang sudah masuk di wawanya kita.
1: Yes.
0: Selamat pagi, ada Andri.
1: Hai.
0: Ikut komunitas Philately seru ya. Mau dengerin lagunya Scarlett yang Independent Love Song, boleh? Kita baca ke Andri ya, mudah-mudahan sih ada lagunya.
1: Semoga ya.
0: Philately.
1: Philately.
0: Mengumpulkan perangko.
1: Perangko.
0: Pada masanya tuh ada zaman kita sekolah sih.
1: Kenapa?
0: Oh enggak ding, zaman kita sekolah itu sudah mulai faded tuh Philately.
1: Tapi SD tuh gue masih banget beli perangko dari ada kayak satu rumah yang dia tuh bisa jadi kayak mini
0: rumah
1: kantor
0: hantu.
1: Pos. Mini kantor pos gitu loh.
0: Mini kantor pos?
1: Jadi kan sabar, kalau kantor pos kan emang lo harus ke kantor posnya.
0: Kantor pos tapi belum dulu, diisi.
1: Dulu tuh ada beberapa orang yang punya usaha kayak martel aja gitu loh.
0: Oh.
1: Tapi ini tuh satu tempat yang kayak kios di rumah gitu. Lo tuh bisa beli postcard, bisa kirim-kirim.
0: Kalau di tempat gua dulu kayaknya ini tempat fotokopi yang bisa kayak gitu.
1: Ada beberapa, benar.
0: Iya.
1: Di dekat rumah gua juga dia sambil jual alat tulis soalnya.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
1: Waktu itu tuh gua suka masih beliin si perangko-perangko yang terbaru gitu karena memang om gue ngumpulin si perangko itu.
0: Si perangko itu. Iya, kenapa gua ngerasa kayaknya di angkatan kita tuh sudah mulai faded karena memang sudah mulai hadirlah SMS.
1: Benar, digital.
0: Handphone sudah ada. Zaman dulu tuh nyokap gua sempat ngumpulin tapi sepertinya cuman buat hore-hore doang, terus hilang begitu saja.
1: Ya sayang banget, kalau sekarang harganya mahal tau Nar.
0: Emang iya ya?
1: Kayak uang lama aja.
0: Serius loh?
1: Iya, maksudnya kayak buat kolektor only ya tapi ya.
0: Oh iya sih, kayak kemarin kita ngobrol sama teman-teman komunitas diecast ya. Beberapa yang harganya kayak wow, bisa mengulahkan anaknya dari diecast itu. Oke, ini pun juga ada teman kita yang ikutan hadir nih Vini lewat WhatsApp-nya Delta FM. Selamat pagi Rizky.
1: Hai Rizky, kalau ngomongin komunitas sih saya mau sedikit cerita. Kalau saya malah salah satu yang membikin komunitas tersebut. Jadi tuh dulu di tahun 2010 atau 2009 gitu, ini dia sama teman-temannya kan hobi foto kereta, video kereta, pemerhati kereta lah ya. Terus iseng sering kumpul di satu stasiun atau di mana di sekitaran rel, foto-foto kereta sampai malam, kadang sampai pagi.
0: Okay.
1: Terus saling kenal deh dan kepikiran buat komunitas. Lalu berkembang membuat komunitas Rail Fans Daop 4 KRDE.
0: Daerah Operasional 4. Oke. Okay.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sampai diakui oleh PT Kereta Api.
0: Oh,
1: wow.
0: Nice.
1: Sering diperbantukan juga, diajak join setiap ada kegiatan. Alhamdulillah banyak juga yang sampai jadi pegawainya.
0: Ih,
1: dan
0: nice,
1: sampai sekarang masih ada penerusnya dan dilihat-lihat sih makin berkembang.
0: Ih, ini Mas Rizky. Keren. Bisa nih kita ngobrol-ngobrol di sini nih.
1: Iya.
0: Karena memang gini, kalau ngomongin tentang apa yang sedang ada di industri sekarang ini, memang kolaborasi itu tuh adalah salah satu hal yang gak bisa kita pungkirin, selalu ada.
1: Betul.
0: Dan biasanya brand itu akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada.
1: Bener.
0: Bahkan kalau ngomongin tentang kayak gini, ini kan Mas Rizky tuh lebih ke fotografi dan juga videografi. Sekarang itu tuh justru malah ada orang-orang yang kreator-kreator. Ini Vi, gara-gara gua waktu itu sempat ada kerja bareng sama Traveloka. gue ngebahasnya tentang airlines. Mm-hmm. Nah ternyata dari transport ini ada airlines, ada kereta, mm-hmm. ada bus, dan ternyata komunitas pecinta bus itu tuh besar sekali. Okay. Dan mereka itu tuh nge-review PP, bukan PP, nge-review tuh antar provinsi atau antar kota. Oh. Misalnya, okay, gue tuh lagi
1: sleeper bus misalnya.
0: Sleeper bus gitu ya, dia nge-review sleeper bus gitu-gitu dan komunitasnya besar sekali.
1: Salah satu temen gue juga ada yang nge-review bus gitu.
0: Dan katanya seru banget, dan katanya seru, gitu. Ih, gue jadi kepikiran juga sih, cuma kalau sleeper bus sempat kepikiran pingin ikutan sleeper bus, cuma kayak pak si guncangannya itu tuh kadang-kadang suka kepikiran kalau kita lewat tol apa tuh Cipali, mm-hmm. itu kan nyetir di malam hari itu tuh kadang-kadang suka rebutan jalan suka terdistraksi sama bus-bus yang tiba-tiba nyalip kanan nyalip kiri itu tuh loh,
1: bikin deg-degan ya.
0: Maksud gue ketika lo ada di sleeper bus kayak gitu, apakah akan seperti itu rasanya, kanan kiri kan terguncang-guncang kah atau
1: iya,
0: gimana?
1: Iya lumayan, kalau guncangan lumayan kerasa sih jujur. Oke, nah ini ada Kevin juga nih.
0: Good morning,
1: dari
0: Kevin.
1: Dari awal tahun ini gak main Tamiya, sering main Tamiya. Mainnya di Cubic. Oh iya, di situ komunitasnya banyak bener, Kevin. Itu laki gue juga sempat ngerakit tuh di situ.
0: Cubic tuh di mana sih? Blok
1: Cubic
0: M.
1: Tuh di enggak, di BSD.
0: Okay.
1: Dan itu memang areanya besar gitu. Terus dia tracknya juga ada banyak. Terakhir gue kesana kayaknya tracknya ada 3 deh, kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Dan itu besar-besar banget dan memang sering dipakai buat perlombaan Tamiya juga.
0: Ah,
1: gitu.
0: Iya. Oh nice. Ini buat good friend lagi dengerin kita, boleh dong kita ngobrol-ngobrol santai. Ada nggak sih? Ini buat yang belum ikutan komunitas atau mungkin yang sudah ikutan komunitas tapi lagi kepikiran untuk kayak pingin deh ikutan komunitas itu. Karena alasan yang mungkin bisa lo ceritain juga ke sini.
1: Boleh diceritainnya di 0811-8878-991 atau boleh ke live TikTok kita juga ya.
0: Betul, kita lagi live di Delta FM. Ditunggu ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Pas banget gue lagi ngunyah kerupuk, masuk lagi.
1: Delta FM teman untuk yang terus bergerak. Pagi hari ini kita dapat lonsai
0: dari Mbak Devi. Terima kasih banyak Mbak Devi.
1: Mbak Devi, thank you so much untuk lonsainya. Ini adalah lonsai N2L kalau kata orang-orang itu di daerah sini nih.
0: Aduh, enak banget.
1: Enak banget ya?
0: Enak banget.
1: Anyway, good friend, masih di Good Mood Club bareng sama kita 50 menit lewat dari jam 7 pagi. We are discussing about community sih sebenarnya. Ada banyak komunitas-komunitas di luar sana. Ada banyak orang yang mengikuti komunitas karena alasan-alasan tertentu. Mungkin bisa karena urusan pribadi atau juga ikutan komunitas karena disuruh ke kantor.
0: Oh iya, bisa jadi. Karena beberapa komunitas juga kan emang ya kalau misalnya dari kantor gitu ya, sekarang ngelihatnya bisa ini juga nambahin semangat kerja.
1: Bener juga, bener. Ini ada Tio yang ikutan ngerespon lewat DM Instagram nih. Ke gue, thank you banget Tio. Katanya, morning Narvi. Gue pengen banget ikutan komunitas urban sketching.
0: Oke.
1: Jadi orang-orang yang duduk di tempat umum terus gambar apa yang mereka lihat, bisa gedung, orang lewat, warung kopi, apa aja. Menurut gue menarik karena sekarang kita pergi ke suatu tempat biasanya sibuk foto atau bikin story. Urban sketching tuh kayak ngemaksa kita benar-benar memperhatikan tempat itu. Kayaknya gue butuh belajar buat melihat dunia tanpa kamera sesekali, katanya.
0: Oh, alasannya deep ya.
1: Iya. Cukup ini ya, cukup puitis Bapak Tio ini nih, luar biasa. Gimana puitisnya?
0: Puitis.
1: Oh wow, ada sengaunya-sengaunya di situ ya. Ada Sarah juga, selamat pagi Sarah.
0: Hai Sarah.
1: Gua baru tahu ada komunitas ini, tau gak lo?
0: Apa tuh?
1: Gua pengen ikutan komunitas mushroom foraging.
0: Foraging?
1: Atau belajar jamur.
0: Hah, belajar jamur?
1: Kedengarannya random banget ya, tapi gue pernah ngeliat orang-orang di luar negeri yang punya komunitas mencari jamur liar di hutan.
0: Ya ampun.
1: Mereka belajar ngebedain mana yang aman, mana yang beracun, bahkan ekosistemnya juga dipelajari, Narvi.
0: Oh.
1: Kayaknya seru ya, punya hobi yang bikin kita jauh lebih dekat sama alam sekaligus sedikit nerdy, katanya gitu.
0: Tapi kan ini di luar negeri ya, soalnya kan kalau di Indonesia kan hutannya masih kebakaran, belum bisa nyari jamur. Iya dong, bener. Belum bisa bener.
1: Tapi kan ada hutan-hutan yang lain.
0: Iya.
1: Yang mudah-mudahan sih gak ditanamin sawit ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kita malah lanjut lagi yuk.
0: Iya yuk, ada siapa lagi yuk.
1: Aldi.
0: Hai Aldi.
1: Ini pun juga menarik. Lewat DM Instagram, gue tertarik ikutan komunitas Silent Book Club.
0: Silent Book Club, oke.
1: Jadi gak ada kewajiban harus baca buku yang sama. Atau diskusi panjang. Orang-orang dateng, baca buku masing-masing, kemudian ngopi bareng.
0: Oh serunya.
1: Gue tuh suka konsepnya karena ya ibaratnya sekarang ini tuh banyak orang bersosialisasi lewat ngobrol. Kadang tuh pengen loh kumpul sama orang tanpa harus perform atau terlihat menarik.
0: Oh, tapi dulu ada satu kafe di Kemang, di atasnya Aksara.
1: Oke.
0: Itu tuh gue suka banget sambil baca di situ.
1: Buku-buku yang itu, buku toko buku Aksara kan?
0: Iya, di atasnya kan ada kafe tuh Kasa ya,
1: kalau nggak salah ya. Kasa.
0: Gue tuh suka banget ke Kasa, FYI.
1: Itu
0: dulu
1: emang
0: gue nongkrong di Kasa terus, karena pada masanya emang gue lagi suka-sukanya baca novel.
1: Seberangnya 365 kan?
0: Itu suka banget, gue suka banget. Ke situ.
1: Iya.
0: Karena tadi, quiet banget sih. Jadi dia tuh sengaja tidak memberikan.
1: Tempatnya woody-woody gitu kan setahu gue.
0: Iya,
1: gua.
0: Tapi sekarang udah gak ada.
1: Iya.
0: Lama banget.
1: Jadi
0: pas begitu masuk, maksudnya sofanya tuh sofa-sofa yang enak untuk lo baca buku gitu. Yang agak nyender tapi gak terlalu recline, tapi gak terlalu tegak. Gitu-gitu enak deh.
1: Di, apa namanya, kalau ngomongin tentang tempat buku ya, ada salah satu tempat buku yang menurut gue, atau bagus banget Devi ininya. Dimana? Di KL sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Di Chinatown, tapi di atasnya itu tuh ada tempat, ada store buku yang bentukannya tuh kalau lo lihat situ, aduh eye gazing banget. Ya lo masuk set gitu. Semuanya buku tadi situ coklat. Tertata dengan baik gitu ya. Tapi bentukannya tuh ada di mana-mana, dimensinya lo bisa ngelihat kanan kiri. Wah, seru banget sih tempat toko buku ini. Kayak Aksara gitu sebenarnya dulu, tapi dia di KL. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ke KL, coba ke Chinatown, cari aja toko bukunya tuh kayak ibaratnya di Blok M Square gitu, Vi.
0: Oh.
1: Kayak anak-anak skenanya di sana datang ke situ.
0: Seru
1: banget. Anyway, Ini buat teman-teman yang baru gabung, kita berdua tuh lagi ngajakin lo untuk bercerita di sini tentang komunitas yang kiranya lo tuh pingin ikutan. Lo tuh pernah ngeliat nih ada komunitasnya, terus kayak gue tuh pengen ikutan itu, cuma kayak nggak dapet infonya, Denar. Mungkin lo dengan cerita di sini ada teman-teman yang ada di komunitas itu dan bisa ikutan bercerita.
0: Nah, boleh diceritain ini kemana sih, Nar?
1: 0811-8878-9991 boleh. Atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM, silahkan.
0: Boleh. Delta FM masih live di sini.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Alexander Zverev mendedikasikan gelar US Open 2026 untuk sang ibu Irina Zvereva setelah mengalahkan Ben Shelton di Arthur Ashe Stadium New York. Dalam pidato kemenangannya, Zverev mengenang dukungan Irina sejak dirinya didiagnosis diabetes tipe 1 di usia 4 tahun dan sempat diperkirakan memiliki keterbatasan dalam hidup maupun olahraga. Tapi sang ibu menolak membiarkan penyakit tersebut menentukan masa depan putranya. Sementara dari berita entertainment, Travis Kelce menyebutkan pernikahannya dengan Taylor Swift sebagai malam terbaik dalam hidupnya. Ia mengaku menikahi Taylor jauh lebih indah dari yang pernah dibayangkan dengan suasana penuh cinta dari keluarga dan para tamu. Kita beralih ke berita sepak bola. Professional Game Referee atau ProRef, badan yang mengawasi semua kompetisi Liga Inggris, mengakui gol Erling Haaland saat Manchester City menang 1-0 atas Manchester United seharusnya dianulir. VAR dinilai salah karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dan mempengaruhi permainan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM, teman untuk yang terus bergerak bareng Danar Gumilang dan juga Ovi. This is 5 for Fighting, 100 years, 8 past 9. Mm-mm. Salah, 9 past 8.
1: Gue makanya gue sambil mikir tapi gue gak mau. Eh, by the way, kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama good friend yang ada di live TikTok kita di @deltafm. Banyak sekali yang baru saja bergabung. Di sini ada Sasan.
2: Hai.
1: Katanya biasanya nontonnya enggak di TikTok, denger langsung di radio.
0: Sasan, Sasan, Sasan.
1: Susan ya, Susan.
0: Kalau
1: Sasan bilang katanya lagi mudik. Mudik kemana sih Sasan?
0: Katanya biasa dengerin radio, tapi kali ini dengerinnya lewat live di TikTok. Eh, kita berdua sudah masuk di jam ketiga nih, good friend.
1: Bener.
0: Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih kita hadirkan di sini. Plus, kita pun juga lagi bertanya tentang komunitas. Kiranya komunitas apa sih yang lagi pingin lo ikutin?
1: Iya.
0: Ini ada Kak Nisa.
1: Hai Nisa. Katanya pengen banget komunitas kristik. Katanya contohnya di profil aku tuh si, jadi nih dia tuh profil tuh kayak Winnie the Pooh gitu, yang dari apa sih, bukan
0: crocheting nih, make yang make alat itu,
1: iya, make alat itu bikin sendiri udah lumayan banyak.
0: Bikin kristik nama
1: terutama tuh Arsyad. Ih, lucu ya.
0: Iya. Gue tuh sempat ngelihatnya tuh di ini di Facebook, Vi, kayak gini, Vi. Jadi dia bikin pakai alat, biasanya ada gambarnya gitu, ada apa namanya, yang emoticon atau gambar apa, ntar pakai tembakan, nanti di belakangnya tuh di apa namanya, di rapihin, biasanya jadi keset.
1: Oh iya, bener.
0: Ini itu yang keset-keset juga bukan sih?
1: Itu tuh enggak, kalau ini kayaknya lebih ke pajangan gitu gak sih, yang bisa ditaruh di
0: figura. Iya.
1: Di prem.
0: Anyway, ada Ian juga nih.
1: Hai Ian.
0: Saya ikut komunitas olahraga sepak bola dengan alumni Sekolah Guru Olahraga Jakarta di angkatan tahun 85 sampai 91. Wow. Tiap minggu kita kumpul main bareng, kadang tading dengan komunitas-komunitas bola, kadang ikut turnamen usia 45 ke atas. Tiap bulan dijadwalkan keluar daerah katanya gitu.
1: Seru banget.
0: Luar biasa nih. Ini dengan apa namanya, cerita-ceritanya. Ada yang ikutan bercerita lagi nih.
1: Ada Mas Bayu. Mas Bayu panjang sekali ini Mas Bayu. Tapi intinya Mas Bayu itu yang kebetulan memang sudah ikut gitu ya. Itu adalah komunitas sketsa. Ini arsitektur sama Semarang Sketch Walk ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus komunitas budaya namanya adalah Sobokarti. Cuma sekarang lagi nggak aktif ikutan. Sama komunitas Sekon, atau itu adalah Semarang Creative Content. Gitu. Senang karena semuanya bicara tentang kreativitas, baik dari masa lalu, kekinian dan juga masa depan.
0: I see.
1: Dan hore-hore juga di komunitas Diecast. Ternyata banyak komunitasnya nih Mas Bayu.
0: I see.
1: Asik, bisa belajar banyak hal dan ternyata sebenarnya ada hubungan meski nggak langsung dari semuanya. Gitu intinya. Sukses selalu untuk semuanya. Kalau boleh kirim lagu yang asik. Iya katanya. Salam dari Taichung Taiwan.
0: Taiwan Mas Bayu ini.
1: Iya, mau kirim lagunya untuk istri tersayang sama anak katanya.
0: Wah. Luar biasa. Mm-mm. Ini kalau ngomongin tentang komunitas, kita lagi bertanya ke teman-teman semuanya. Mm-mm. Kira-kira komunitasnya apa. Ini tuh ada Vina. Selamat pagi Vina. Gue pingin masuk komunitas repair atau visible mending. Apa nih visible mending?
1: Apa itu?
0: Belajar memperbaiki pakaian yang rusak, tapi jahitannya justru sengaja dibuat kelihatan.
1: Oh, yang ala-ala ini ya, apa, anak-anak street style suka banyak yang pakai tuh.
0: Oh iya. Menurut gue menarik banget karena kita hidup di zaman beli baru lebih gampang daripada memperbaiki, katanya gitu.
1: Oke. Okay. Oh, itu ada komunitasnya ya. Suami gue tuh lagi seneng ngepermak gak tuh beberapa celananya dia dan bajunya dia digabung-gabungin dari beberapa baju gitu. Jadi kayak celananya dia tuh ada yang dari training terus digabung sama jeans gitu. Jadinya ada kayak dua bahan gitu.
0: Kuki terinspirasi dari mana?
1: Gak ngerti dia sih, ngeliatnya rapper-rapper luar negeri gitu.
0: Ya, tapi Kuki anaknya street style banget sih ya.
1: Iya.
0: Dimanapun dia berada dengan jeans gombrongnya, baju loose-nya.
1: Tapi dia gak jahit sendiri. Jadi dia bawa ke tukang jahit, tapi dia ngasih tau kayak, bang, bikin kayak gini, bang, ke permak lepis.
0: Yeah, tapi lu tau gak sih?
1: Permak Levi's.
0: Permak itu bahasa apa?
1: Apa?
0: Bahasa Belanda.
1: Belanda ya? Ngerombak artinya.
0: Iya, jadinya permak, permakan fermak.
1: Oh.
0: Fermak. Anyway.
1: Yeah.
0: Oh, Jayani, selamat pagi.
2: Hai.
0: Ada komunitas plus size girly yang mau berolahraga enggak sih? Pengen join deh katanya.
1: Aku dong. Aku mau sih olahraga. Futsal yuk, oh Jayani.
0: Lu stop di situ ya. Ada tahu gini, plus size girly yang mau berolahraga biasanya itu kayak pilates.
1: Bener, di pilates aku banyak ketemu teman-teman yang plus size juga soalnya.
0: Selamat pagi, kok pengin menyapa ada Mbak Arti. Selamat pagi Mbak Arti. Mbak Arti ini adalah seorang guru yoga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi gue tuh beberapa kali sering tenis bareng sama dia.
1: Okay.
0: Terus akhirnya bertemanlah gue di sosmed. Kemarin gue kan tenis, terus Mbak Arti bilang, aku tuh selalu dengerin kamu tau pagi-pagi ketika aku lagi dalam perjalanan mau ngajar yoga. Gue lagi pengen ikutan kelasnya dia di Cipete V, dekat di sini.
1: Oh gitu.
0: Dia ngajarnya Astanga Yoga.
1: Oh.
0: Yuk, kapan-kapan ikutan kelasnya
1: mau,
0: dia.
1: Mau.
0: Yuk, katanya kalau ternyata kalau Astanga Yoga tuh 5 second breath. 5 breath. Ya pokoknya gitulah, hitungannya 5 tarikan nafas.
1: Oh.
0: Yuk, kapan ya?
1: Yuk.
0: Ovi kayak gini-gini nih, ini loh, elastis dia.
1: Kok elastis? Apa namanya? Karet gue, Ner. Elastis gak tuh? Fleksibel dong, Ner. Gue tuh fleksibel. Makanya kalau harga juga kita fleksibel.
0: Maksud gue itu. Maksud gue elastis.
1: Elastis. What's the trick? I wish I knew.

0: Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Lagu dari seseorang yang
1: makin cantik sekarang ini.
0: Susah masak. Padahal dulu dia bisa masak loh.
1: Oh iya.
0: Gue pernah ngelihat dia di salah satu kompetisi masak soal dia.
2: Oh, Mbak Denada. Halo.
0: Mbak Denada, selamat pagi. Luar biasa sekali mendengarkan dia di lagunya yang lu dulu. Enak banget lagu ini nih, si Sambutlah itu tuh, good friend. Lagi ngebahas mengenai komunitas kita di pagi hari ini. Sebelum nanti di jam terakhir kita mau ngobrol sama, terima kasih banyak Raya, ngobrol sama tamu kita untuk ngebahas sesuatu di komunitas kali ini nih. Sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin belum pernah lo dengar, tapi pengen lo ikutin.
1: Nah,
0: gue sempet pernah mau diajakin untuk retret gitu, Vi. Gue lupa namanya apa. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk untuk bisa releasing our stress, our bad energy to the nature. Komunitas meluk pohon.
1: Meluk pohon?
0: Iya.
1: Literally dipeluk pohonnya?
0: Dipeluk pohonnya. Jadi memang sebenarnya setahu gue, ini tuh awalnya tuh dari Jepang. Jadi lo kayak back to the nature, lo kayak ada meditasi di situ. Terus nanti setiap orang akan berada di depan pohon. Either lo ngobrol dulu sama pohonnya, terus kayak you surrender yourself to this tree untuk bisa releasing your negative energy. Dan gue tadi sebenarnya sempat ngecek, nge-googling kan si apa namanya komunitas peluk pohon ini. Dan akhirnya emang ternyata ini ada nama gerakannya adalah gerakan Chipiko, atau istilah meluk pohon atau tree hugger, yang memang ada di India di tahun 1970-an.
1: Wow.
0: Dan ternyata punya manfaat loh untuk memeluk pohon, Vi.
1: Apa tuh?
0: Bisa ngurangin stres.
1: Really?
0: Ada forest bathing, ada atau mandi hutan. Terus ada apa namanya manfaat untuk kesehatan mental. Kenapa? Karena memang ini memicu rasa damai dan juga ngebantu untuk ngaktifin saraf parasimpatis yang membuat tubuh tuh lebih rileks.
1: Oke.
0: Dan satu lagi, koneksi dengan alam. Connectivity with the mother nature itu kan salah satu yang baik gitu ya. Terus juga ada salah satu hal yang memang temen gue tuh sering nyaranin, kalau misalnya lo pingin releasing your stress atau your bad energy, in the morning barefoot, lo tuh berdiri di atas rumput.
1: Oh iya.
0: Pijakan rumput gitu-gitu, lo pokoknya berdiri di situ, jalan.
1: Itu yang gue lakuin setiap pagi dulu.
0: Katanya itu adalah salah satu cara untuk kayak releasing your energy ke mother nature. Gitu.
1: Pantesan nenek gue gak pernah stres ya. Kayaknya slow aja gitu hidupnya.
0: Rekening aman?
1: Aman sih, orang anaknya 7. Ya. Makanya Nar, punya anak 10.
0: Aduh, karena kalau kata orang banyak anak banyak rezeki ya. Nyari rezekinya itu ya, kayak makannya banyak rezeki. Anyway, ini kita lagi ngajakin teman-teman semua bercerita mengenai komunitas yang pengen lo ikutin tuh apa kira-kira. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung di live TikToknya Delta FM bareng Danar Gumilan dan juga Ovi di sini. Kita lagi bertanya tuh kira-kira apa. Ada yang hadir nih, Vi, di DM Instagram.
1: Oh iya, ini ada siapa? Caca. Halo Caca. Katanya dia pengen ikutan komunitas geocaching. Jadi semacam kayak berburu harta karun modern pakai GPS gitu.
0: Oh.
1: Kayak ada orang-orang yang misalnya nyemunjiin benda kecil di lokasi tertentu. Terus nanti ada orang lain yang cari berdasarkan dari petunjuk koordinatnya. Kayaknya seru aja gitu, kita kayak punya alasan untuk pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya gak pernah kita datengin. Dan jalan-jalan tapi ada misinya gitu.
0: Ini kayak main petak umpet gitu ya.
1: Seru banget ya, petak umpet sangat modern ya, pakai GPS
0: petak,
1: ya.
0: Petak umpet kekinian ya. Tapi itu ibaratnya kayak, gue pengen sih ada salah satu ya, hal yang belum pernah gue lakuin.
1: Apa?
0: Board game. Board game, tapi board game yang kayak ibaratnya you have to solve this puzzle, you have to solve this mission. Jadi kayak ibaratnya lu jadi detektif, wanted apa segala macam. Gue tuh pingin kayak pingin tahu gimana
1: ada kafenya,
0: serunya.
1: Nar.
0: Cafe board game ya?
1: Iya.
0: Di Strawberry Cafe nggak sih? Bukan ya?
1: Itu mah zaman dulu. Ada kok di GI.
0: Di
1: GI. Iya.
0: Tapi kan kalau lo sendirian gimana? Nggak ada temen ya kan?
1: Nah itu dia, memang harus barengan sama temen. Gue boleh menyapa ya temen gue, ada Natasha sama Giovanni.
0: Selamat pagi.
1: Giovanni Bang Bingbung, yuk kita nabung.
0: Oh,
1: dia suka sekali board game. Bersama dengan Natasha.
0: I see. Tapi memang katanya itu menyenangkan, itu main board game kayak you solve the puzzle by following those instruction gitu kan.
1: Terus senang banget kalau misalnya mainnya sama mereka. Kan instructionnya bahasa Inggris, jadi gue diartiin.
0: Oh, Alphalink kah teman-teman lo itu? Luar biasa ya. Ini pun juga ada yang hadir nih. Seorang vet apa dokter hewan bahasa ini, veterinarian.
1: Vet aja.
0: Iya, vet aja ya. Oke. Okay. Ada seorang dokter hewan yang hadir di sini, ada Arman. Halo.
1: Halo.
0: Dia pengin ikutan komunitas bird watching.
1: Bird watching.
0: Dulu gua pikir cuma orang tua yang suka ngelihat burung pakai teropong.
1: Astaga.
0: Jadi dia bilang gini, semakin tahu soal burung, makin menarik Narvi. Ada migrasi, pola hidup, suara, sampai spesies yang cuma bisa kita temuin di tempat tertentu.
1: True.
0: Menyenangkan kan, punya hobi yang bikin kita lebih mengenal lingkungan sekitar, katanya gitu.
1: Bahkan kalau misalnya ngomong-ngomong soal migrasi, banyak juga kan burung-burung dari Australia yang migrasinya ke
0: Indonesia.
1: Indonesia di waktu-waktu tertentu.
0: Benar.
1: Gitu. Salah satunya tuh ke Pulau Seribu tahu.
0: Oh iya.
1: Ada namanya Pulau Rambut.
0: Oke.
1: Di situ tuh isinya emang cuman kayak pulau yang isinya tuh pohon-pohon, hutan-hutan gitu.
0: Oke. Oh, tidak berpenduduk ya.
1: Tidak berpenduduk.
0: Oke.
1: Nah, di situ tuh katanya tempat migrasinya burung-burung dari Australia ketika musim dingin.
0: Oh, nice. Gitu. Pulau Rambut.
1: Mm-mm.
0: Di trim kah?
1: Di smoothing.
0: Dia catok papan di situ.
1: Blow dalam
0: kata lo. Tapi ya kalau ngomongin tentang si bird watching ini, gue tuh emang suka ngelihat beberapa kreator, nggak tahu tiba-tiba masuk aja ke algoritma gue tentang perilaku burung gitu, Vi. Jadi kayak ada misalnya burung merak lagi mencoba untuk mendekati si betinanya, si jantan ini nih. Mereka ternyata memang melakukan gesture untuk show off gitu. Makanya suka ngibarin si buntutnya itu kan. Itu ketika lagi mau show off ke si betinanya.
1: Oh, gitu.
0: Terus ada momen-momen di mana kayak si jantan-jantan ini nih kayak flirting-flirting ke si betinanya ini dengan cara-cara mereka sendiri, bukan cuma burung merak, ternyata ada burung-burung yang lain gitu, Vi. Terus pernah ada satu momen, gua enggak tahu ini AI atau enggak. Menurut gua it's a very touchy moment ketika ngelihat ada di sangkar burung si induknya ini nih melindungi anak-anaknya itu. Jadi tuh dia tuh bisa ngepakin sayapnya, tapi bentukannya jadi kayak payung gitu, Vi.
1: Oh.
0: Jadi kayak enggak dia
1: kayak surrounding gitu.
0: Surrounding
1: ya,
0: gitu terus kayak bener-bener jadi kayak payung gitu sih, si ininya kayak gitu, kubah gitu.
1: Oh.
0: Seru ya.
1: Seru, tapi lu jangan kebanyakan nonton kayak begitu.
0: Kenapa tuh?
1: Makanya lu pasangannya, makanya jangan burung. Ngeliatnya jangan pasangan burung, maksudnya manusia.
0: Oh gitu. Kita ngeliat kayak gitu tuh biar tahu gimana caranya flirting sama orang gitu, Vi.
1: Emang sama, lu mau ngepakin buntut lu emangnya kalau ketemu cewek. Kepak nih buntut lu, Nar.
0: Lu stop di situ ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wild FM, teman untuk yang terus bergerak. Milky Chance with Stolen Dance di 41 menit lewat dari jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
1: Mantap sekali, masih ada kita berdua.
0: Yes, masih di sini.
1: Aduh, udah mulai dingin studio kita ya.
0: Udah, karena memang kita baru aja makan. Gak ada hubungan ya?
1: Oh, justru harusnya makin anget kan. Iya, udah ya? Ada isinya.
0: Ada asupan ya.
1: Kalau enggak berarti kita frozen banget nih di sini.
0: Ngayan ya. Jadi
1: let it go.
0: Jadi sosis. Jadi nugget. Jadi kaki naga. Lu dulu zaman kecil suka dibikinin kaki naga enggak?
1: Digorengin
0: kaki naga.
1: Enak tahu kaki naga.
0: Iya loh. Gue tuh udah lama nih enggak ngeliat kaki naga.
1: Udah jadi kaki lain.
0: Kaki tangan.
1: Gue benci deh kalau kita barengan.
0: Raya sama Bagas tahu kaki naga enggak? Kamu tahu? Oh, Bagas nggak tahu. Oh ya, oke. Okay. Kayak nugget, tapi kaki naga ada.
1: Dia ada
0: pentolnya,
1: ada
0: stiknya, bambunya, sumpit bambu.
1: Potongan sumpit.
0: Iya gitu. Tuh zaman dulu. Kalau gue salah satu bekal favorit gue ada kaki naga. Biasanya mewah.
1: Kalau gue bekal gue favorit gue ya dulu dibikinin sama nenek gue adalah gini. Jadi otak-otak digoreng biasa.
0: Ada kan?
1: Digoreng
0: 500-an.
1: Angat-angat moy. Jadi sih,
0: let's stop ya. Nyoy lo itu tuh fales di situ. Let's stop.
1: Jadi otak-otak digoreng biasa gitu, terus habis itu disisihin. Habis itu opung gue akan membuat ada kayak butter, dikasih saus apa segala macam, jadi kayak dibikin saus asam manis.
0: Oh wow.
1: Buttery gitu. Terus habis itu si otak-otak atau nugget atau apapun itu dimasak lagi gitu, jadi ada sausnya.
0: Oh nice.
1: Dan itu enggak pedes. Karena kan gue gak suka pedas, jadi saus tomat gitu.
0: Oh wow.
1: Enak sekali tuh.
0: Fancy.
1: Enak sekali tuh, kayak rasa-rasa sausnya tuh mirip-mirip sama saus-saus Fuyung Hai gitu loh.
0: Tau. Berarti memang agak kental-kental gitu ya.
1: Yeah.
0: Ah, I see. Opung lo masih ada gak sih?
1: Udah gak ada, dari gue kuliah 2012.
0: I see. Rest in peace Opung. Tapi emang kalau ngomongin tentang apa namanya Mas Danner, saya masih ngetawain kata-kata elastis. Opi emang
1: jahat banget. Gue bilang gue elastis Raya.
0: Gue maksudnya tuh pingin ngomong tuh
1: fleksibel.
0: Tapi yang keluar kata-katanya Opi tuh elastis.
1: Kata Kevin gue plastisin dong. Iya.
0: Ini loh yang ada di Fantastic Four. Lu elastis. Anyway, kita tuh lagi ngebahas mengenai komunitas kan, good friend. Kira-kira ada gak sih komunitas yang memang sebenarnya lagi lo apa ya, lagi lo perhatiin, kayaknya lo pingin ikut di situ untuk bisa berada di tengah-tengah mereka, ikut keseruannya. Gue tuh somehow pernah kepikiran untuk, ini bukan komunitas sih.
1: Apa?
0: Ikutan gitu, ikutan masuk di situ. Gue tuh bisa masak. Suka masak? Enggak juga. Tapi gue tuh selalu suka ngeliat orang-orang yang bisa bikin masakan yang ibaratnya gini, Vi, hack-hacknya tuh banyak. Gue tuh pengen ikutan kayak kelas-kelasnya gitu loh.
1: Oh.
0: Atau kayak bikin sesuatu yang misalnya bikin bento. Itu tuh kayak menurut gue menarik untuk bisa dipelajarin. Kayak ibaratnya kayak lo bikin telur dadar, terus nanti di situ dihias-hias, ada bisa bikin pandanya, apa
1: pas
0: segala macam.
1: Udah bisa punya anak sebenarnya, Nar.
0: Lo stop, mama gue, nyokap gue dengerin ya.
1: Bento tuh bagus buat anak, Nar.
0: Motoriknya ya, bukan ya?
1: Enggak, dia kan pasti bangga nih. Ah, daddy aku nih yang buat dari rumah nih. Enak lagi rasanya. Ih, bentuknya bagus tuh tempat makannya.
0: Aka mau masuk SD kan ya?
1: Belok banget.
0: Papanya di situ. Ini ada beberapa lagi nih yang ikutan ngerespon kita.
1: Iya.
0: Ada Lala.
1: Hai Lala.
0: Pengen ikutan komunitas letter writing atau snail mail. Apaan nih?
1: Apaan tuh?
0: Orang-orang yang masih suka kirim surat fisik ke orang lain.
1: Oh, maksudnya ini apa namanya, sahabat pena gitu.
0: Sahabat
1: ya.
0: Pena, sahabat penaku. Bahkan ke strangers dari negara berbeda. Lo boleh gak usah kayak gitu tetapannya. Sekarang semua
1: itu
0: pesan instan. Jadi menurut gue ada satu yang spesial dari menunggu surat datang.
1: Karena kemarin kan juga ada yang bikin aplikasi juga kan, saking gak mau terlalu singkat, dia bikinnya versinya lama gitu, kayak bener-bener pakai burung merpati.
0: Hah?
1: Ada tahu di luar negeri kan? Benar enggak, Raya?
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Burung merpati.
1: Selama burung merpati terus nanti bisa mati lagi di tengah-tengah kan. Iya. Dan banyak kan yang ngedownload. Iya, beneran.
0: Good morning Kongres. Kongres bilang katanya stamp hunting.
1: Stamp hunting. Jadi nyari stempel.
0: Jadi datang ke mana terus habis itu ikut di stamp gitu kan.
1: Ke pos-pos.
0: Ke pos-posnya gitu. Ini yang sebenarnya kayak tadi teman kita ikutan cerita tuh, katanya tuh yang ikutan nyari nyari apa namanya main petak umpet, tapi kalau yang ini tuh lu nyari ininya, nyari stemnya.
1: Tapi gue tuh karena gue sempat ngambil kelas waktu itu dua kali untuk merangkai bunga. Kayaknya kalau ada komunitas merangkai bunga gue mau ikuti.
0: Ah, menarik.
1: Seru tahu merangkai bunga.
0: Mahal enggak sih merangkai bunga itu?
1: Gue sih waktu itu kelasnya bukan yang ada sertifikatnya. Tapi maksudnya bukan yang mahal banget sih pada saat itu. Gue berapa ya? Kayak ratusan ribu lah ikutnya.
0: Sebentar, lo ngambil sertifikasi berarti itu kan.
1: Tapi maksudnya setelah gue ngikut kelas itu, gue tuh langsung kayak menyadari bahwa sebenarnya ini tuh enak tahu kalau misalnya lo kayak pagi-pagi gitu di weekend, terus lo beli bunga-bunga-bunga terus lo rangkai gitu.
0: Iya, tapi masalahnya Indonesia tuh enggak yang semuanya tuh dekat dengan bunga sih.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Tapi seru tahu.
0: Iya sih. Gua bisa dibisnisin enggak?
1: Bisa banget, bisa banget, karena waktu itu gue dua kali ikut kelasnya. Yang pertama itu adalah merangkai bunga yang di potnya gitu yang kecil.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang kedua itu bikin jadi hand bouquet bunga. Jadi sebenarnya gue bisa tahu bikin kalau misalnya ada alat-alatnya.
0: Nice banget. Ngerangkai kehidupan udah bisa, ngerangkai bunga bisa, ngerangkai istana deh.
1: Belum kebelinan, masuk SD2 anak gue.
0: Ada Abai itu di situ tuh.
1: Hai Abai.
0: Komunitas Pundit Sepak Bola Seru.
1: Debatnya debat sehat. Pundit tuh apa ya? Oh, yang ngomongin bola, komunitas ngomongin bola gitu.
0: Oh, jadi kayak bursa-bursa pergantian pemain sekarang ini seperti apa, manajer-manajernya gimana, terus kayak saham-saham yang ada di dalamnya kayak gitu. Oh, menarik, menarik, menarik.
1: Awal-awalnya sih ngobrol nih. Pulang-pulangnya terus? Mah ada 10.000 pertama ini.
0: Lo stop ya.
1: Enggak, maksudnya buat beli minum nar aus ngobrol mulu.
0: Apa? Kemarin tuh di agensi rumah tangga, bapak kamu kemana? Apa?
1: Kemana?
0: Si itu yang di apa kekerasan dalam rumah tangga, si anak yang kayak saya mau saya dulu, karena dari atas tangga, dari atas genteng, terus gue terlalu ini jangan gue ini spoiler aja gue omong ini. Anyway,
1: Suryawan tuh bilang komunitas gaple itu mah gak usah komunitas, tinggal ke ujung gang aja di rumah kita.
0: Ini ada Niken bilang katanya gue mengikutan komunitas orang-orang yang belajar sulap.
1: Itu lu tuh tadi bilang kan.
0: Bukan sulap buat perform di panggung, tapi close up magic. Kayaknya seru belajar sesuatu yang gak ada hubungannya sama pekerjaan. Iya sih bener. Ya bisa tiba-tiba end it gitu. Kayak tiba-tiba dompet ada di dompet di kantong lo dipindah ke kantong gue.
1: Itu lu maling gak sih? Lu copet, lu bukan sulap. Pak Tarno, lagu di Pak Tarno.

0: Saatnya Data Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Iskandar Muda. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Yosudarso yang mengarah ke jalan Belawan terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aku bergerak terus.
1: Sampai sana ya, Vi.
0: Aku bergerak terus.
1: Gue cuma bilang sama lo, selain itu layar monitornya bergerak, goyangan lo akan masuk ke dalam klip yang ada di TikTok. Ya Allah, gak usah soal ibut lo di situ ya. Lo stop di situ ya, Pia. Ya.
0: Good friend. Tuh,
1: astagfirullah. Gak anyway.
0: Apa?
1: Kita tuh tanya Yuko sampai sini geternya. Yuko tuh tadi ikutan share ke kita nih, good friend. Seorang tetangga yang ada di kantor sebelah gitu kan ya. Jadi dia bilang katanya, selamat pagi Mas Danar dan Tante Ovi.
0: Hai.
1: Ya ampun, hari ini di mana-mana macet. Bekasi Fatmawati dari jam 6 sampai jam 8 lewat. Perbaikan jalan di mana-mana. Eh Mas Yuko, tapi kenapa lo dari Bekasi ya sekarang ya? Bukan lo sebelumnya di Tangerang ya?
0: Kan dia waktu itu lagi ditugasin di HI kan, bilangnya.
1: Nah maksud gue kemarin kan dari Bekasi juga di pagi hari. Ini gue pertanyaan gue, apakah udah pindah ke Bekasi apa gimana?
0: Jadi pindah di Bekasi apa gimana?
1: Aku punya komunitas namanya Cats to I. Komunitas Euro Truck Simulator to Indonesia. Komunitasnya udah ada dari 2011. Salah satu pengurus komunitas nasional dari berbagai daerah membernya, dan kemana-mana aku pergi pasti selalu adain kopi darat dan sering ikut event bareng Vietnam, Thailand, Filipina, Rusia, Australia, Jepang, dan masih banyak lagi. Oh. Apa nih Euro Truck Simulator?
0: Game.
1: I see. Luar biasa. Anyway, terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah bareng sama kita di sini, sudah seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita pun juga masih akan muterin lagu-lagu enak di sini.
0: Betul.
1: Di jam terakhir akan ngobrol-ngobrol bareng sama,
0: ada deh pokoknya obrolan seru.
1: Sekarang.
0: Obrolan seru biar penasaran, pokoknya dengerin terus.
1: Beneran.
0: Siapa tahu bisa membuka pandangan kita lebih untuk kayak, aku gak mau kerja mulu, aku mau bisnis gitu.
1: Ya, atau mungkin mau dapat passive income.
0: Ah, boleh.
1: Anya gimana?
0: Ah, boleh.
1: Ya enak banget. Lagi. Dua kali.
0: Boleh.
1: Kalau gitu kita mau break dulu sebentar. Abis itu kita balik lagi, tentunya masih di Delta FM.
0: Teman untuk yang terus bergerak.
1: We'll be right back, good friend.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Indonesia menempati peringkat pertama dunia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Kalimantan dan Sumatera sejak pertengahan 2026. Berdasarkan data Fire Emission Watch dari layanan pemantauan iklim Copernicus milik Uni Eropa, pada periode 1-7 September 2026, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai 19,7 juta metrik ton. Angka ini melampaui emisi Rusia dan mencakup lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Sementara dari berita entertainment, Celine Dion akhirnya kembali ke panggung melalui konser di Paris setelah 6 tahun vakum. Sang diva tampil emosional di hadapan ribuan penggemar, menandai comeback-nya setelah sempat vakum karena kondisi kesehatan. Kita beralih ke berita sepak bola, David Raya jadi salah satu kunci Arsenal yang masih sempurna di 4 laga awal Liga Inggris musim ini. Kiper asal Spanyol itu baru kebobolan 1 gol dan tampil gemilang saat menggagalkan penalti dalam kemenangan 2-0 atas Sunderland.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good Brand balik lagi nih, masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua. Dan kalau ngomongin tentang yang good mood rasanya pingin dapat sesuatu yang bikin mood jadi makin good gitu.
1: Biasanya tuh kalau mood bisa jadi good, berurusannya tuh sama percuanan.
0: Mau dong dapat cuan dong. Buat teman-teman semua yang mau dapat income tambahan, gak cuman income tambahan yang bisa didapat, tapi juga kendaraan yang bisa didapatkan, dan kendaraannya ini nih bisa dijadiin aset yang menghadirkan passive income. Gimana? Langsung aja kita mau menyapa Ibu Aida, marketing manager dari Be More Green. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi.
0: Ini kalau ngebahas mengenai Be More Green ini sendiri kan sempat kita obrol-obrolin sebelum-sebelumnya mengenai bisnis rental mobil listrik dengan sistem kelola yang praktis. Buat Betul. Good Friend yang baru bergabung, boleh dikasih highlight sedikit dong tentang Be More Green ini, Bu?
2: Oke, baik. Jadi Be More Green ini adalah sebuah solusi kemitraan tetap kelola kendaraan. Jadi ini kan kita yang kita omongin ini adalah industri transportasi online yang kita bahas nih. Jadi gimana transportasi dengan memanfaatkan sistem digital yang sekarang ini sedang marak banget. Semua tuh bersaing satu dengan yang lain. Nah, ini kita tahu marketnya emang luas banget. Bisnis ini sangat potensial. Nah, tapi semua orang juga tahu masuk ke bisnis itu susah. Mau bikin platformnya sendiri ya, itu butuh modal yang gak sedikit ya. Mau bermitra aja dengan salah satu dari mereka ya tetap butuh biaya yang besar, karena kan harus punya mobilnya. Karena yang dalam hal ini kita bahas adalah untuk bisnis mobilnya. Bener. Transportasi online dalam hal ini mobil yang kita pakai. Jadi kita pakai taksol. Nah, jadi butuh modal yang besar untuk masuk ke bisnis ini, dan gak semua orang juga paham cara-caranya, paham step-step apa yang harus dilakuin buat terjun masuk ke bisnis ini. Padahal semua tahu ini menguntungkan, marketnya luas, karena kan industri transportasi makin berkembang ya, apalagi perusahaan besar. Nah, itulah perannya Be More Green di sini. Kita ngajak semua orang masuk ke bisnis ini, tapi dengan cara yang mudah. Mudah dalam artian yang punya keterbatasan modal itu kita bantu, karena modalnya sangat terjangkau. Bisa masuk ke bisnis ini sekaligus juga punya asetnya, punya mobilnya. Jadi gak punya dapat keuntungan dari bisnisnya, tapi juga punya asetnya berupa mobil listrik. Nah, gak punya waktu buat ngurusin atau gak paham step-step apa yang harus dilakukan untuk masuk ke industri ini, itu dibantu sepenuhnya oleh Be More. Bahkan operasional tidak melibatkan mitra sama sekali, diurus sepenuhnya 100% oleh Be More. Tapi tentu saja laporan akan sangat detail, yang transparansinya kami jamin akan kita berikan itu setiap bulan kepada mitra. Jadi seperti itu. Okay.
1: Tapi kalau dari konsep bisnis yang ditawarkan sama Be More Green itu seperti apa sih? Apakah memang kita tuh diajak bekerja sama kah, atau bagaimana konsep bisnisnya?
2: Oke, jadi di awal kan udah saya sounding ya, ini karena kuncinya kan mudah ya, mudah untuk masuk ke bisnis ini. Konsep kita itu adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini kita cari mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis yang otomatis dapat keuntungan dari bisnis ini, bisnis transportasi online menggunakan mobil listrik. Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya, berarti pemilik mobil listriknya. Tapi pengurusan dari awal, mulai dari persiapan pemilikan kendaraan, pemilihan unit, semua diurus oleh Be More sepenuhnya. Sampai dengan jalannya operasional, sampai menghasilkan omset, maintenance kendaraan, semua diurus oleh Be More. Jadi dari awal banget kita bantu pilihin mobil yang tepat untuk dijalankan bisnis ini, di bisnis ini, itu kita bantu pilihnya. Kemudian kita bantu mitra untuk punya mobilnya. Kalau misalkan nggak bisa beli secara cash, jangan khawatir, kita bisa bantu beli secara kredit, pengajuan ke leasing, langsung menggunakan nama mitra. Supaya apa? Supaya nanti SNK BPKB sudah atas nama mitra. Mitra tuh di awal join cukup bayar biaya kemitraan, yang di dalamnya termasuk biaya DP mobil aja. Yang kita pilih adalah mobil yang merupakan pilihan yang paling tepat lah untuk di bisnis ini. Saat ini yang kita tawarkan adalah BYD atau One.
0: Saya BYD atau One. Jadi ini buat biar penasaran, biar bisa langsung ngobrol-ngobrol juga Bu Aida sama CS-nya Be More Green, biar bisa tanya-tanya. Nanti kita akan ngobrol abis yang satu ini. Cuma buat Good Friend yang pingin tanya-tanya ke CS-nya atau customer service-nya dari Be More Green, bisa ngobongin ke siapa ya, Bu?
2: Oke, ini boleh save dulu deh nomornya, karena kan nanti ada harga spesial ya, tapi kita batasin kuotanya. Jadi makanya harus cepet-cepetan. Save dulu nomornya Vita di 0852-55-55-5-nya 4 kali, 6837. Sekali lagi 0852-55-55-5-6837.
0: Itu dia, bisa langsung menghubungi Vita di 0852-55-55-6837. Kita balik lagi abis yang satu ini bersama dengan Bu Aida dari Be More Green.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih barengan sama Danar Gumilang dan juga Stri Ovi. Kita masih ada di Good Mood Club dan masih bersama Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager dari Bimore
1: Green.
0: Betul sekali. Nah, untuk biaya kemitraannya nih Bu, untuk bisa bergabung di Bimore Green itu berapa sih? Jangan-jangan ratusan juta atau M-M-an penyewaannya loh Bu.
2: Oke. Ini mungkin udah pada gak sabar untuk biaya kemitraannya, tapi mungkin kita saya clearkan dulu untuk konsep bisnisnya, apa yang akan didapatkan oleh mitra saat join, itu bagaimana mereka mengelola bisnisnya, kemudian seperti apa pembagian hasil antara mitra dan ini kan belum saya jelaskan ya, takutnya orang pada bingung, main harga aja lagi. Oke, jadi untuk konsep bisnisnya ini kan kemitraan titip kelola kendaraan, jadi kita bisa bantu mitra tuh awalnya pengajuan ke leasing, jadi mitra tuh join hanya bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil, tapi kita pastikan untuk nilai DP yang dibayarkan ke Bimore itu jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke dealer atau ke leasing secara umum. Nah, itu kita pastikan. Nah, nanti pada saat mobilnya udah keluar, itu diintegrasikan langsung ke platform oleh Bimore. Kebetulan, Bimore sudah ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Jadi, kita ada agreement dengan platform tersebut. Jadi, nanti mobilnya mitra itu diintegrasikan ke sana. Semua pengurusan diulis Bimore, termasuk seleksi driver, kemudian persiapan operasional, sampai dengan jalannya operasional harian, pengawasan, maintenance kendaraan, dan lain sebagainya. Ini kan mobilnya udah ngasilin omset nih. Nah, nanti setiap bulan, akumulasi omset harian tadi akan ditotal dan dibayarkan biaya-biaya. Pertama, bayar biaya cicilan mobil. Karena kan di awal cuma bayar cicilan, bayar DP. Jadi, bayar cicilannya dan bayar biaya operator setiap bulan. Sisa omsetnya setelah keluar biaya itu masih akan kita bagi lagi. Kita share 60% ke mitra, sisanya buat Bimore. Jadi yang didapatkan mitra itu di awal bayar DP, setiap bulan cicilan mobilnya dibayar dari hasil operasional. Sisanya keuntungan bersihnya itu akan kita bagi lagi, 60% buat mitra, sisanya buat Bimore. Seperti itu terus setiap bulan sampai dengan masa kemitraan habis 5 tahun. Setelah 5 tahun, cicilan mobil udah lunas, kemitraan udah habis, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra sudah tanpa beban cicilan. Nah, jadi bayangin. Jadi cuman DP aja, tiap bulan dapat passive income, cicilan aman, tahu-tahu dapat mobil akhirnya. Jangan khawatir, Kaufi. Jadi untuk biaya kemitraan di Bimore Green itu kita patokan dengan harga mobilnya tentu saja. Hanya patokannya aja ya. Untuk OTR Jakarta saat ini BYD Atoan itu sudah di 207 juta saat ini. Nah, untuk pembelian secara kredit aturannya itu harus DP 20-25%. Aturan leasing ya, bukan aturan Bimore. Nah, berarti untuk DP kurang lebih 40-50 juta. Itu harusnya secara normal. Jadi biaya kemitraan di Bimore Green normalnya memang harusnya 45 juta. Tapi berhubung kita dapat subsidi dari BYD langsung dan ini mengurangi jumlah DP yang harus dibayarkan, tapi angsuran ini tetap sama ya, mau berapapun DP-nya angsuran tetap sama. Tapi kalau melalui Bimore karena ada subsidi, biaya kemitraan kita cukup dengan 25 juta rupiah aja. Jadi bayangin, yang harusnya 45 juta itu cukup jadi 25 juta aja. Itu sudah include DP mobil BYD Atoan, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu sudah all in semua tuh, sampai dengan mobilnya operasional. Itu semua biaya yang harus dibayarkan. 25 juta, mobilnya sudah operasional menghasilkan omset untuk bayar cicilan bulanannya. 25 juta ini kan ringan banget ya dibandingkan DP langsung ke BYD. Coba cek deh, kalau mau DP BYD Atoan itu berapa? Pasti di atas 40 juta. Ini memang segitu harganya. Tapi karena Bimore dapat subsidi, makanya lebih murah. Kalau 25 jutanya masih terasa berat, ini kita kasih kemudahan lagi nih, Kak Danar, Kak Ovi.
0: Bisa.
2: Kalau bisa, jadi kalau 25 juta masih cukup berat, boleh dicicil deh dengan bayar DP dulu 8 juta rupiah aja. Sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Ini DP 8 juta bukan DP mobil ya, sekali lagi. Ini DP biaya kemitraan. Nah, tapi nanti mobilnya baru bisa operasional dan menghasilkan keuntungan setiap bulan itu setelah lunas 25 juta. Itu jadi mobilnya baru saja keluar. Jadi fair dong ya. Jadi 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 25 juta baru mobilnya keluar dari leasing, dioperasionalkan melalui platform hijau baru dapat keuntungan bulanan. Nah, kalau ternyata 8 juta cek-cek saldo ada, boleh. Kita batasin kuotanya untuk 5 orang aja. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan mungkin orang-orang. Kayak udah pernah denger deh kemarin. Nah, yang denger kemarin itu kita batasin loh kuota tiap kali kita berpromosi seperti ini. Itu nggak banyak karena kita dikasih subsidi juga secara bertahap dari BYD-nya. Jadi sekarang, untuk yang lagi dengerin Delta sekarang, kalau tertarik manfaatkan jangan sampai kehabisan lagi. Itu akan ikut harga normal yang ada di BYD kalau misalkan nggak ikut lebih murah hari ini. Jadi, langsung hubungi CS kita. Boleh di WhatsApp aja cukup, nggak usah ditelepon kalau sibuk. Ketikan promo Delta spasi nama, lalu kirimkan ke Vita di 0852 5555 5-nya 4 kali 6837. Sekali lagi, promo Delta spasi nama, kirimkan ke Vita di 0852 5555 6837.
0: Nah, itu dia good friend. Kalau misalnya langsung pengen tanya-tanya ataupun juga mau mendaftar langsung biar dapat kuota yang cuma 5 ini, langsung aja hubungi Mbak Vita di 0852 5555 6837. Jangan lupa ketiknya adalah promo Delta spasi nama.

0: Good Friend masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua, ada Asri Ovi, ada Danar Gumilan, dan juga hadir bersama dengan kita ada Ibu Aida, Marketing Manager dari Be More Green. Aduh, ini seru sekali ngobrolin tentang bisnis yang satu ini. Kita diajak menjadi mitra Be More Green. Bu Aida, kalau ngomongin tentang bisnis kan pastinya pingin tahu udah berapa lama berjalan dan gimana performanya selama ini? Boleh dong diinfoin ke kita, Bu?
1: Oke, ini penting ya, karena jangan sampai orang mikir ini baru sekedar rencana doang. Nggak jelas nanti apakah bisa sesuai nih, bisa direalisasikan nih apa yang dijanjikan ke mitranya. Jangan khawatir, untuk operasional kita udah berjalan sejak September 2025. Berarti udah setahun ya? Udah setahun berjalan, dan alhamdulillahnya jumlah mitra dan kendaraan kita yang sudah operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah di angka 300-an unit.
0: Wow.
1: Jadi ini berarti udah ratusan mitra yang sudah bergabung bersama dengan Be More Green yang sudah menikmati keuntungan setiap bulan. Dan dari semua mitra kami itu merasa tuh happy banget setiap bulan mereka dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, mereka tuh ada passive income setiap bulan. Fluktuatif maksudnya gini loh, setiap kendaraan, setiap waktu itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pasti ya. Jadi keuntungannya itu berbeda antara bulan ini dengan bulan depan, mobil ini dengan mobil yang satu, itu berbeda-beda. Tapi mereka tuh happy, karena sebenarnya secara logika, keuntungannya dikit aja itu gak masalah loh. Cicilannya kan sudah terbayarkan. Mobilnya nanti juga akan menjadi milik mitra setelah 5 tahun. Setelah gak ada beban cicilan lagi, mobilnya akan dikembalikan sepenuhnya ke mitra.
0: Iya.
1: Jadi gak masalah. Apalagi ini masih dapat keuntungan setiap bulan. Jadi lumayan. Sementara bisnisnya tuh berjalan sama sekali gak diurusin. Secara autopilot jalannya. Karena yang ngurus itu Be More. Jadi mitra tuh sama sekali tidak terlibat dalam operasional. Mereka tuh hanya menerima laporan setiap bulan. Yang transparansinya tuh kita bisa jamin deh. Detail transaksi harian itu akan sangat jelas kami paparkan setiap bulannya. Tanggal ini, mobilnya keluar, menghasilkan omset berapa. Itu tuh detail banget laporannya. Itu kan kita berikan setiap bulan. Ini artinya perusahaan kami udah proven, terbukti bisa memberikan semua benefit yang kami janjikan di awal. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu. Karena ini bukan baru sekedar rencana atau istilah kayak baru project ya, bukan. Ini sudah berjalan, sudah menghasilkan banyak sekali mitra, sudah mencetak banyak entrepreneur yang punya bisnis, tapi tidak perlu repot mengurus operasional, bisa dapat keuntungan setiap bulan, dan nanti akan mendapatkan mobil listrik BYD atau di akhir kemitraan. Kita dapat subsidi nggak setiap hari loh, di Delta aja kita nggak tiap saat adanya. Ini kita baru muncul lagi di Delta, karena kebetulan dapat kuota subsidi lagi dari BYD-nya. Jadi kalau nggak join pada saat ada harga promo seperti ini, ya berarti akan ikut harga yang semestinya. Coba cek deh, boleh cek. Jangan sampai ini mikirnya bahasa promosi nih, dari harga sekian menjadi harga sekian, Senin harga naik. Nggak ada ya, nggak ada kayak gitu. Boleh cek ke leasing manapun, ke BYD langsung, berapa DP yang harus dibayarkan untuk BYD atau One. Pas sudah di atas 40 juta. Di kita kenapa murah? Itu karena dapat subsidi. Bukan berarti angsuran berbeda ya. Angsuran tuh tetap sama. Nilai DP yang tidak sama antara Be More dengan leasing pada umumnya. Seperti itu.
0: Apalagi bisa dicicil juga ya Bu ya, kalau misalnya 25 juta rasanya belum punya, bisa bayar berapa Bu? Paling rendahnya
1: bisa
0: Bu?
1: 8 juta dulu, kita mulai 8 juta dulu, tapi jangan sampai salah paham ya, 8 juta dulu di awal, bukan berarti nanti mobilnya udah langsung operasional setelah bayar 8 juta, mobilnya itu belum keluar, 8 juta, nanti mobilnya baru keluar setelah lunas 25 jutanya, jadi bayar 8 juta, terus nyicil pelan-pelan, tanpa bunga, berapa lama pun fleksibel, fleksibel sebenarnya, tergantung kemampuan bisa nyicilnya berapa kali sampai cukup 25 juta. Tapi catatannya nanti mobilnya beroperasional menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya. Jadi terserah mau cepat dapat keuntungan, cepat-cepat lunasin 25 jutanya.
0: Biar Good Friend langsung menghubungi CS-nya, bisa menghubungin ke siapa, Bu?
1: Oke, jadi langsung kuotanya pasti udah kurang dari 5 sekarang, ketikkan promo Delta spasi nama lalu kirimkan ke Vita di 0852 55 55 6837. Sekali lagi promo Delta spasi nama, kirim ke 0852 55 55 5 nya 4 kali 6837.
0: Promonya atau kuotanya terbatas buat teman-teman semuanya, jadi langsung hubungin sekarang ke Vita di 0852 55 55 6837. Ketik promo Delta spasi nama kamu nih Good Friend, langsung hubungin Mbak Vita sekarang juga. Kita balik lagi bahas yang satu ini ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi dan Argo Milang, Good Mood Club-nya masih bersama Ibu Aida dari Be More Green, dan kita masih membahas juga nih soal prospek bisnis yang luar biasa dari transportasi online yang ditawarkan juga dalam bentuk kemitraan dari Be More Green. Tapi kalau dari Be More Green sendiri, Bu, aku penasaran aja sih, kenapa sih secara spesifik memilih unit mobilnya itu adalah BYD Atowan? Dan aku sekalian juga mau menambahkan, ada nggak sih penjaminan keamanan buat para mitranya gitu? Apakah ada perjanjian dulu kah yang didasari hukum?
1: Ada notarisnya gitu ya?
0: Terus nanti mobilnya kah ada mungkin keamanan ganda yang diberikan atau gimana supaya kita jadi calon mitranya tuh ngerasa aman nih, Bu?
2: Oke.
0: Silakan.
2: Jadi, ya. Jadi mungkin yang saya jawab ini masalah legalitas dulu kali ya untuk perjanjian bisnisnya. Karena kan percuma ya bisnis kalau iming-imingnya keuntungan akan besar, mudah dijalankan, tapi ujung-ujungnya kepentok hukum, ini pasti akan kasihan ya untuk para mitra. Jadi kita sampaikan dari awal join, dari awal masuk ke menjadi mitra di Be More, itu sudah ada perjanjian kerja sama yang dilegalisir notaris. Nah, untuk itulah biaya 25 juta tadi itu sudah include tuh biaya notarisnya. Okay. DP mobil, pemasangan GPS, asuransi onris, dan juga pemasangan GPS. Dan juga biaya notaris. Jadi jangan khawatir, ada perjanjian kerja sama yang disahkan notaris antara mitra dan juga Be More. Dan di dalam perjanjian kerja sama ini, itu sudah memasukkan identitas mobil, seperti warna mobil, nomor plat, nomor rangka, nomor mesin, tipenya. Ini benar milik mitra atas nama siapa mitranya yang dititip kelolakan ke Be More sebagai pengelola untuk menjalankan operasional bisnisnya. Itu jelas, jadi aman secara legalitas hukum. Nah, ini juga berkaitan dengan jaminan keamanan kendaraan mitra tentu saja. Nah, karena sudah dilindungi dengan perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum, legalitasnya itu jelas. Nah, selain daripada itu, untuk jaminan keselamatan mitra sendiri, jangan khawatir, kita sudah di cover asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, ada pengecekan secara berkala. Semua itu kita lakukan demi mengamankan kendaraan mitra. Ini kan amanah ya yang diberikan ke Be More. Pasti akan kita jaga dengan sangat baik. Nah, ini juga berkaitan dengan kenapa pemilihan mobil kita BYD Atowan. Nah, ini berkaitan banget. Karena selain karena BYD Atowan ini adalah salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini, mereka juga menggunakan tuh teknologi yang sangat keren, paten punya deh pokoknya. Jadi teknologinya tuh blade baterai, untuk teknologi baterainya sendiri mereka menggunakan blade baterai yang super awet, tahan lama. Jadi tahan lama banget, ini bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Bahkan mereka sudah uji coba pakai tusuk paku baterainya, itu tetap awet, tahan lama. Klaimnya mereka, klaim BYD, ini bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara kita tahu yang paling urgent, paling inti di sebuah mobil listrik adalah baterainya. Nah, sementara ini baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun. Nah, ini tentu saja cocok untuk kerjasama kita dengan mitra. Pemilihan mobil ini sangat tepat, karena kan kerjasama kita 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobil mitra dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan klaim baterainya sampai 15 tahun, sementara kita kerjasama hanya 5 tahun. Setengahnya pun nggak sampai. Nah, selain itu juga daya tempuhnya panjang. Jaraknya sekali charging, pengisian daya itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Berarti cocok di bisnis ini dong, yang keluar tiap hari, jadi memperkecil biaya operasional. Kemudian desain premium, fitur canggih, tapi harga sangat terjangkau. Yes. Itu dia kenapa cicilannya tuh lebih ringan. Cicilannya tuh ringan banget, jadi biaya operasional kecil. Pengajuan ke leasing pun itu sangat mudah. Jadi lebih mudah. Jadi memang itu alasan kita memilih BYD. Supaya apa? Supaya nanti kendaraan mitra akan kita sampai ke tangan pemiliknya itu dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan kita pakai BYD yang baterainya keren. Kemudian dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, biaya operasionalnya itu bisa ditekan sekecil mungkin supaya menghasilkan profit yang lebih maksimal. Karena kan masih ada bagi profit. 60% ke mitra setiap bulannya. Gitu. Jadi untuk keamanan kondisi kendaraan mitra setelah sampai ke tangan pemiliknya, nah itu dijamin bisa lebih layak. Ya? Betul. Benar. Dan dalam aktivitas bisnis kita juga jaga dengan baik karena sudah dilindungi dengan asuransi. Ada kerjasama yang ikatannya itu disahkan notaris, dan ada pemasangan GPS dan tracking harian.
1: Dan juga asuransi kendaraan oris ya. Aduh, ini langsung aja nih, Bu Aida kasih tahu ke kita nih, mesti hubungin ke siapa sih untuk bisa langsung dapetin promonya, karena promonya terbatas loh, good friend.
2: Betul, ya ini mumpung dapat kuota subsidi lagi dari BYD, jadi harganya tuh dari yang harusnya bayar 40 juta ke atas, kalau mau nyicil BYD, sekarang itu cukup bayar 25 juta sebagai biaya kemitraan di Be More, itu sudah termasuk DP mobilnya dan biaya lain-lainnya. Nah, kalau tertarik, boleh langsung join dengan biaya awal bahkan mulai dari 8 juta dulu boleh. Kalau misalkan 25 jutanya nggak ada, boleh 8 juta dulu. Silakan langsung kirim WhatsApp dengan format promo Delta spasi nama, kirimkan ke Vita di 0852 5555 6837. Sekali lagi, promo Delta spasi nama, kirim ke Vita di 0852 5555 6837.
0: Nah, langsung amankan kuota Good Friend, langsung menghubungi Mbak Vita 0852 5555 6837. Jangan lupa ketiknya adalah promo Delta spasi nama. Nanti kita bakal balik lagi, Good Friend. Hit the beat and take it to the first level.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: balik lagi masih ngobrol bersama Astri Hopi dan juga Danar Gumilang dan juga Ibu Aida. Kita ngobrolin soal bisnis rental mobil listrik dengan sistem kelola yang praktis bersama Bimor Green.
1: Yes, ini luar biasa sekali rasanya ketika mendengarkan dari Bu Aida tadi. BYD pun juga ada kerjasama bersama dengan Bimor Green, makanya dapat harga yang lebih affordable untuk DP-nya. Bahkan di luar sana kayaknya, hah? Masa sih? 25 juta untuk biaya kemitraan bisa diurusin semuanya. Kita bahkan tiap bulannya dapat
0: passive income
1: dan juga result ininya, kinerja selama betul. Sebulan itu seperti apa, ya kan Bu ya?
2: Iya, betul banget. Jadi kita bantu mitra untuk punya mobil listriknya BYD atau One, tapi bukan hanya sekedar punya mobil, tapi kita buat mobil itu menjadi aset yang bisa menghasilkan passive income. Karena kalau hanya sekedar beli mobil aja, jatuhnya kan jadi barang konsumtif ya. Benar. Yang sebenarnya jadi beban, apalagi kalau belinya secara kredit. Beban cicilan, kemudian biaya perawatan setiap hari, biaya operasional yang harus kita keluarkan dalam penggunaannya. Padahal mobilnya kita tahu akan mengalami penyusutan, ada depresiasi di dalamnya. Jadi gimana kita rubah kalau mobil ini nggak jadi liability, terus yang ngabisin duit, tapi dia berubah menjadi aset yang menghasilkan passive income. Jadi sebenarnya tujuan kita itu, kita rubah beli mobil untuk tujuan bisnis, bukan sekedar tujuan konsumtif. Nanti setelah beban cicilannya hilang, lepas tuh setelah 5 tahun, baru kita balikin sepenuhnya. Mau dipakai lagi masih oke, mau dijual juga harganya tentunya masih oke. Jadi bisa dipakai buat tambahan modal lain. Jadi sebenarnya simpelnya tuh di situ. Apalagi dengan bonus tambahan, setiap bulan kita masih ada passive income loh. Setelah bayar cicilan, bayar biaya operator, masih ada passive income yang didapatkan setiap bulan. Yang meskipun kecil sebenarnya, ini gak masalah loh sebenarnya. Semua mitra kami itu masih dapat passive income yang pantas, yang wajar lah setiap bulan tuh mereka menerima. Jadi mereka tuh happy dengan apa yang mereka dapatkan dalam kerjasama ini. Karena tidak ngurus apapun, tapi ada keuntungan yang didapat, cicilan mobil aman, tahu-tahu nanti setelah 5 tahun punya mobil.
1: Bisa apa menjadi mitra lebih dari satu unit gak sih Bu?
2: Oke, ya ini mungkin juga kalau orang peduli bisnis atau pikirannya tuh ke bisnis, pasti akan berpikir seperti itu. Mumpung harganya murah ya, jadi sebenarnya kalau untuk kepemilikan lebih dari satu unit, itu boleh, kita bolehkan. Yang penting namanya masuk dalam kuota penerima subsidi dulu. Jadi kalau namanya masuk dalam 5 tadi, dan kebetulan uangnya ada, bisa beli lebih dari satu, saran saya mah, jangan beli satu, mau beli 2 unit deh. Yang mudah, nah contohnya, itu nggak harus bayar DP 25 dikali 2, itu boleh 8 juta dikali 2 dulu.
0: Oh iya benar, nah, juga ya, tadi boleh 8 jadi, juta ya Bu soalnya.
2: Betul, pelunasannya itu boleh bertahap loh, pelunasan ke 25 jutanya ya, ini boleh bertahap. Mungkin ngelunasin satu dulu nih yang 25 juta satunya baru mau saya lunasin setelah mobil operasional, setelah jalan, baru saya lunasin. Itu nggak apa-apa, maksudnya apa? Untuk ngiket OTR sekarang, supaya bisa dapat harga 25 juta tuh DP-nya. Jadi manfaatin.
1: Langsung hubungi nih Mbak Vera di Good Friend.
0: Bukan Vera ya,
2: siapa lagi tuh Vera?
0: Mbak Vita atau? Aida, Mbak Vita, nomornya berapa sih CS-nya dari Bimor Green hari ini?
2: Oke, boleh ketikkan promo Delta, spasi nama, kirimkan ke Vita di 0852-5555, 5-nya 4 kali, 6837. Sekali lagi, promo Delta, spasi nama, kirim ke Vita di 0852-5555, 6837.
1: Oh, good friend namanya Mbak Vita ya, bukan Mbak Vera.

0: Aku yang salah.
1: Iya, entah siapa itu Vera.
2: Ya, nomornya sekali lagi kita ingetin, jangan lupa ketiknya adalah promo Delta spasi nama dari Good Friend, kirimnya ke 0852 55556837.
0: Waida, terima kasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Luar biasa sekali rasanya meng-enlight kita. Ada satu bisnis yang bisa dijalanin sama kita secara pasif, semuanya diurusin sama Be More Green.
2: Jangan sampai lewatkan promo terbatas hari ini yang cuma ada berapa unit, Bu Ida?
1: Saya yakin sekarang udah kurang dari 5. Jadi manfaatkan kesempatannya. Terima kasih juga ya Kak Danar, Kak Ovi, terima kasih juga Delta. Semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Bu Ida juga, ini pun juga sekaligus kita mau pamitan Good Friend. Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Have a good day.
3: Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
4: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
3: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, buat lo yang tinggal di Jakarta ada info penting nih, biar dompet lo semakin happy. Pemprov DKI Jakarta lagi bagi-bagi diskon 5% buat pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Lumayan banget kan potongan harganya? Tapi ingat ya, jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 30 September 2026. Jadi kesempatan lo buat dapat diskon 5% ini cuma sampai tanggal 30 September 2026. Daripada nunggu makin mepet, mendingan langsung aja good friend. Cek tagihan PBB P2 lo sekarang dan bayar sebelum batas waktunya habis. Bayar PBB P2 tepat waktu, bikin dapat diskon. Tapi yang utama, kita juga ikut berkontribusi langsung buat pembangunan Jakarta tercinta. Buat info lebih lengkapnya, langsung aja cek media sosial resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta ya. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
5: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
5: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
5: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
3: Konspirasi politik, saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
4: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Bupati Garut Abdus Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
6: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dapat di kedinas sosial.
4: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
7: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
4: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
8: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
2: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau.

0: jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat tambah mual.
1: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
0: Melonnya.
1: Langsung pusing 1 jam kemudian.
2: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
3: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
1: Berapa tapi orang yang dibawa ke sini?
3: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
2: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
5: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
6: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya.
7: Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan berikan koordinasi lagi dari Pak Bupati.
5: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
8: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
9: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
8: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
10: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan. Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
8: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
14: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
15: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abah Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
14: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
16: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
14: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
11: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang. Dari kecil lu bayangin, pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin,
2: pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah gila, yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
2: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya, ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit, ini ada di bawah tebing ya, kita lihat tadi. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh, warga ya cukup jauh, radius 500 meteran.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuleuit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.

0: kebakaran sampah di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah api bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas, dan sekarang alhamdulillah dipadamkan lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Terima kasih kepada Pak
1: Kadis Pak, cepat kepada tim semua. Terima kasih kepada kepolisian dari sini cepat keluar. Selamat Pak Lurah, semua tim lah ya, Pak RW juga responsif yang begitu cepat.
2: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
4: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana Grup E ACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan Grup E ACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan tim Maung Bandung tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umum menargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah menghadapi FC Seoul, Persib akan bertemu The Kang Vietel FC asal Vietnam dan tim asal Australia Melbourne Victory.
5: Targetnya ya kita mudah-mudahan ya, walaupun berat, kalau target pun kita harus menjadi tujuan negara.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
6: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 mendapat bantuan.
4: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kampus IPB Dramaga Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
7: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB dermaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit, bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: sebagai AI agent yang bisa membantu mengatur jadwal, mengirim email, belanja, mengurus tugas online, bahkan melakukan beberapa tindakan atas nama pengguna. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore good friends.
3: Selamat
2: yang
3: sore
2: di
3: semua.
2: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Dan yang dengerin di deltafm.net dimanapun lo berada. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
3: Ya.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Jinglenya sih bikin semangat banget.
1: Keren, keren, keren, keren, keren.
0: Buat good friend, good friend yang lagi dengerin MBI ya, mangkal bareng Ilham di mobil mungkin sambil kayang ya, atau di motor sambil tengkurep ya.
1: Bener.
0: Selamat mendengarkan ya.
1: Di motor sambil main laptop mungkin ya. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Sambil apa nambel celana jeans.
1: Oasis resmi lagi nih gelar tour dunia 2027, alhamdulillah.
0: Aduh,
1: ada 38 pertunjukan. Gue sih berharap ya Allah 2027 Ilham nonton Oasis, ya Allah, amin, amin, ya, amin, amin, amin.
0: Kemungkinan dia akan mampir di konser di Bayoran, Bayoran Lama.
1: Ah iya, Sumber Pucung juga, Sumber Pucung di Jawa tuh ya. Jadi kita mau ngomongin soal Oasis jam 4 ini, good friends. Tapi sebelum kita ngomongin, mungkin ada kali ya satu lagu Oasis yang jadi andalan lo.
0: Pasti
1: mungkin
0: ada.
1: Bisa kita putar sekarang. Bisa telepon gak kesini, Tok? Telepon bisa gak kesini?
2: Bisa, mesti
0: udah dinikmati. Ini ngomong-ngomong Oasis, Oasis yang kadang-kadang hip, kadang-kadang enggak, no. Beritanya terbang tenggelam gitu ya. Kemarin ada berita baru lagi. Kangen Band tiba-tiba gak jadi bubar.
1: Bo, yang
0: bener.
1: Yang bener.
0: Bener.
1: Oh iya?
0: Beneran.
1: Kena jadi bubar. Masa sih?
0: Gak jadi bubar.
1: Coba gua yang diumumin mana, di IG?
0: Udah diumumin di musola-musola.
1: Sebentar. D-O-D
2: D-H-O-D-Y D-H-O
0: Iya. Oh mohon maaf, kami gak jadi bubar. Kemarin gak sengaja ngomong gitu.
2: Cuma tadi ada beritanya. Coba di Google.
1: Iya, gue coba ya bentar.
0: Iya.
1: Kangen Band gak jadi bubar.
0: Mohon maaf, kemarin lagi bercanda ketelepasan katanya gitu.
1: Ya Allah, bener, Kangen Band gak jadi bubar. Lo diminta maaf.
0: Kemarin bubar tuh karena panggungnya mau diberesin. Bubarnya maksudnya itu.
1: Oh my, enggak ya. Gue gak ngerti kenapa ya gitu.
0: Ya apapun itu, semoga mereka makin kompak, makin mengeluarkan karya-karya yang bagus ya. Yang banyak dengan orang di dunia maupun di akhirat.
1: Oke, gini-gini deh. Lu WhatsApp sekarang juga ya, sekarang juga lagu Oasis yang harus gue puter nih sekarang juga. 08 11 949 991. Lu coba ulang, WhatsApp ulang. Sekarang juga, ulang,
0: ulang
1: bang.
0: Ulang 0811 949 991.
1: Nah lu, WhatsApp deh sekarang. Lagu Oasis satu yang harus gue puter sekarang juga. Sambil ditungguin ya, sambil gue tungguin, sambil gue bacain deh.
0: Gua rasa
1: tour dunia 2027 ada 38 panggung. Manchester jatahnya banyak.
0: Iya, itu kandangnya dia.
1: Iya, tapi kalau orang Manchester asli, katanya dia maunya nontonnya Manchester City.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: sama ini Fit, cari hasil voting Fit di Spotify atau di mana. Lagu Oasis yang paling banyak diputer.
1: Don't Look Back, udah jelas.
0: Ya belum tentu, siapa tahu berubah.
1: Vivi di WhatsApp, halo.
0: Halo Vivi.
1: Vivi dia minta Oasis Don't Go Away dong. Nih nemenin jalan nih pulang, baru aja keluar kantor. Oke. Oh my god, ini baru nih. Maksud gua, kalau Don't Look Back tuh udah terlalu sering gitu loh.
0: Mainstream abis.
1: Iya, Wonderwall juga udah mainstream banget. Walaupun menurut gua sih semua lagu Oasis mainstream ya. Tapi ini paling mending lah gitu kan. Jadi masih ditungguin 0811 949 991. Lagu Oasis yang harus gue puter apa aja. This is Oasis, Don't Go.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
5: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih di dong. Masih.
0: Oasis balik tur dunia nih, gokil.
1: Iya.
0: Ini kan kemarin ada reuni sama tur besar-besaran 2025.
1: Ini tur dunia ya?
0: Iya.
1: Berarti termasuk ke Cibodas gitu, ke Puncak?
0: Enggak harus semua dunia, dikit-dikit kecamatan, kelurahan disambangin, enggak.
1: Enggak, dia naik bis nyarter gitu.
0: Bodo amat, oh, kagak.
1: Iya. Oh iya.
0: Jadi Noel sama Liam ini belum mau berhenti, ternyata mereka manggung lagi nih. Lewat Oasis Live 27, 38 pertunjukan. Mungkin dia ngerasa kan di 2025 tuh sedikit gitu ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, panggungnya dia ngerasa kayak duitnya lumayan nih gitu.
1: Oh,
0: kali.
1: Oh, ternyata gitu ya. Akhirnya cuma dicubit, ternyata digaplok duitnya.
0: Nah, ternyata duitnya digaplok. Duitnya lumayan nih gitu. Dan bakalan mulai 21 Mei 2027 di Glasgow di Scotland. Abis itu Manchester, udah gitu kota-kota di Eropa, Amerika, Irlandia ada. Manchester dapat 11 kali di Etihad Stadium.
1: Iya, itu kan kandangnya dia.
0: Kandangnya. Ini emang hometownnya kan, bakal jadi salah satu titik paling penting nih Manchester. Amerika Serikat juga kebagian di Boston sama Las Vegas Agustus. Yang paling ikonik di Knebworth.
1: Daerah mana?
0: Bakal
1: itu
0: balik lagi ke sana. Di Inggris.
1: Oh.
0: Ini bukan konser biasa. Ini lokasinya nih sejarah besar banget buat Oasis nih.
1: Oh iya, karena
0: 30 tahun setelah konser legendaris di Knebworth. Ini bakal ada 2 malam.
1: Ada apa di Knebworth itu? Apa itu studio gak, pertama yang
0: bukan. Dulu tahun 96 dia pernah tampil di situ 2 malam. Yang nonton 250 ribu orang.
1: Masya Allah.
0: Mereka bakal ada di tempat yang sama lagi 30 tahun kemudian gitu.
1: Jadi tahun ini bisa lebih banyak nih.
0: Harus sih lebih banyak ya. Tapi ini bukan nostalgia doang. Lagu-lagunya bakalan dibawain semuanya. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin Oasis, gak cuma anak dulu doang, anak sekarang juga pada ngerti.
1: Iya, masih tahu. Relate ya.
0: Wonderwall, Live Forever, Don't Look Back in Anger, Don't Go Away.
1: Di konser yang berapa dekade ini udah ada yang mereka perbarui gak lagunya? Atau di remix gitu, atau di koplo gak?
0: Kebetulan saya bukan Liam Gallagher ya, tapi salah satunya mungkin katanya akan dibikin di tembang Jawa gitu bang.
1: Banyumasan,
0: Don't go away, gitu. Gua sih berdoa nih ya, tolong good friends diamini, yang ngaminin, gua doain lu juga bisa berangkat ya Allah, mudah-mudahan, insya Allah, Bismillah, Ilham nonton Oasis 2027 dimanapun nggak apa-apa, di Glasgow gua pengen. Di Manchester juga boleh, Las Vegas atau Boston kayaknya males ya, kejauhan gue. Tapi berharap gue di Manchester atau di Glasgow. Bismillah, Ilham berangkat 2027, good friends yang mengamini berangkat juga semua. Amin.
1: Dia ngajak pergi tuh, Glasgow.
0: Let's go.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari tuh ngerusak kulit. Harusnya 3 hari sekali tuh udah lebih cukup dari cukup.
1: Ya, gua sehari 2 kali 3 kali kadang.
0: Iya, makanya. Kalau 3 hari sekali bawa walang sangit lu. Lu percuma cewek cakep bawa walang sangit.
1: Bawa agen bawang.
0: Soalnya kulit tuh ada minyak alaminya. Ini ngelindungin kita dari skin barrier, ngejaga biar kita tetap lembab. Kalau mandi terus apalagi pakai sabun yang keras gitu ya. Kalau enggak airnya misalnya 90-100 derajat. Itu kelembapan kulit bisa hilang. Bukan kelembapan yang mau kulit-kulitnya hilang kalau terlalu panas ya.
1: Kulit lu retak.
0: Nah, walaupun kalau di luar negeri sih emang lu gak perlu karena lu gak keringetan.
1: Iya, di sana kan dingdong nek gitu.
0: Tapi ya, tetap aja begitu pulang malam ada rasa ingin mandi kalau enggak, karena udah kebiasaan apa, kali ya.
1: Apa tetap aja busik di meskipun dingin tetap busik kan.
0: Oh, kalau kalau dingin mah pasti busik, Bang. Iya. Jangankan kita tuh bule-bule juga kalau dingin busik, makanya kalau cuaca dingin lu harus pakai lotion yang tebel.
1: Betul. Kalau 3 hari sekali mungkin mandinya di steam motor gitu ya.
0: Jadi, cuci kolong gitu, iya, ya, cuci jadi, kolong ya.
1: Pakai apa tuh?
0: Hidrolik.
1: Iya. Iya.
0: Tapi bukan berarti mandi tiap hari salah. Kalau bisa nih dermatolog justru bilang mandi sekali tiap hari panduan umum, tapi kan kebutuhan orang beda-beda, aktivitas, cuaca, keringat, kondisi kulit. Kalau gue gini, gue pagi mandi, malam mandi udah pasti. Kalau misalnya di hari Minggu nih, kemarin gue pagi mandi hari Minggu tuh. Habis itu gue main padel, habis itu gue motoran, nyampe rumah kan mesti mandi lagi, masa kagak mandi?
1: Iya.
0: Habis itu keluar, makan dan lain-lain, malam nih mandi lagi.
1: Iya, kayak pulang ini kita pulang kerja. Gue sampai rumah makan malam, gue mandi biasanya nunggu jam 12 lewat dulu, entah 1 menit 2 menit baru gue mandi.
0: Iya, karena lebih bagus.
1: Iya. Dan sunah, tidur sunah bentar. Terus sebelum subuh gue mandi lagi tuh biasanya.
0: Nah, iya itu. Kapan boleh skip mandi? Kalau lu seharian di rumah, gak ada keringetan sama sekali, cuacanya adem di dalam apa namanya, di dalam AC terus. Nah, tuh boleh lu skip mandi tuh. Enggak apa-apa deh sehari enggak mandi. Tapi kalau habis olahraga, kerja berat lu mandi ntar panuan. Iya lu gila, rusak tahu kulit kita.
1: Kalo
0: mana bau.
1: Kalau gerah gitu lu enggak mandi-mandi ya apa keringet katek lu lebih asam dari lemon.
0: Wah. Yang bikin kulit kering tuh bukan frekuensi mandinya ternyata.
1: Apa?
0: Kalau yang bikin kulit kering itu adalah kalau misalnya tadi air terlalu panas, sama si sabunnya tuh keras gitu.
1: Iya.
0: Bahkan katanya nggak selalu harus keramas.
1: Iya.
0: Keramas tuh ya 3 hari sekali tuh juga nggak apa-apa gitu.
1: Tapi kalau yang udah suami istri lagi seretak dungus gitu kan.
0: Ya mandi lah.
1: Iya.
0: Dan juga bilang nih, abis mandi jangan langsung digosok kenceng, tapi tepuk-tepuk pelan-pelan gitu. Lama ya, kelar ya. Kita kan mandi 2 menit, 3 menit, ya 5 menit lah gue mandi paling lama. Cek, ganti baju, berangkat gitu.
1: Mungkin bagi yang muslim yang rajin sholat, rajin wudu itu bagus juga.
0: Iya, gak usah mandi. Iya. Itu dah, yuk mandi bareng.
1: Hah?
0: Yuk kita mandi yuk.

0: ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya? Promo. Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sendiri bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Bukannya nggak mau angkat telepon nih, tapi kalau bisa chat aja ya. Nah ternyata orang yang kayak gitu nih ada jawabannya nih. Yaitu chat bikin kita punya kontrol. Kalau chat kita bisa baca dulu, mikir mau jawab apa, ngetik terus, kalau salah tinggal hapus. Sementara kalau telepon ya harus jawab saat itu juga. Menurut psikolog yang diwawancarai Real Simple, komunikasi lewat chat memberikan rasa kontrol dan prediktibilitas yang lebih tinggi. Kita bisa menentukan kapan mau merespon dan bagaimana menyusun kata-katanya, good friends. Buat sebagian orang yang bikin gak nyaman bukan ngobrolnya, tapi ketidakpastian di dalam telepon. Dia bakal ngomong apa, gua harus jawab apa, ini telepon bakal lama gak ya, semua terjadi secara spontan. Jadi chat bukan berarti lo antisosial ya, good friends. Dan untuk berita kedua, Indonesia kembali raih emas di panjat tebing nih, good friends. Pasangan Raharja Tiner Samsa dan Rajiah Salsabilah dari tim Indonesia 1 berhasil meraih medali emas di nomor speed mix relay.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
2: Versi KAI yang dijual bukan cuma kemewahan, tapi juga pengalaman menikmati budaya dan panorama Indonesia. Rencana awalnya mencakup perjalanan dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang sampai Banyuwangi. Jadi kebayangkan, lo bisa menikmati perjalanan lintas Pulau Jawa sambil santai di dalam kereta, good friends. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.

0: ada Ignatius dari Odeva AI. Halo.
1: Halo, halo Bro Irham.
0: Asik. Iya, masih geter suaranya nih.
1: Masih geter banget nih.
0: Agak maju dikit.
1: Maju dikit ya.
0: Oke. Okay. Sorry, di depan mic gini nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, cakep. Okay. Di situ namanya Ignatius Tri Utomo. Emang iya namanya itu?
1: Betul dong.
0: Oh iya.
1: Pasti dong.
0: Oke. Okay. Soalnya gue lihat juga nih di mana namanya? Di Google Ignatius Prisia Putra.
1: Itu nama panjangnya. Jadi Ignatius Tri Utomo Prisia Putra.
0: Sebetulnya. Oh gitu. Oke, siap. Tapi panggilannya Ignas berarti ya?
1: Panggilannya Ignas, betul.
0: Bro, lu ngelihat perkembangan AI gimana sekarang? Lu jadi takut karena terlalu cepat atau ini on the right track kok gitu?
1: Kalau menurut gue sendiri, kalau dari AI itu sekarang mungkin buat sebagian orang takut ya, karena mungkin dia takutnya menggantikan atau apa. Nah, itu kan cuman balik lagi ke mindset ya.
0: Betul.
1: Kita sebagai apa namanya, mungkin Gen Z dan juga mungkin milenial ya, harapannya tuh bisa mengutilize itu untuk bisa mempermudah dari pekerjaan-pekerjaan kita sih. Sebetulnya gitu bro.
0: Tapi nggak yang menakutkan gitu kan? Maksudnya masih on the right track kan?
1: Masih on the right track kalau gue lihat.
0: Soalnya gue ngelihat kalau nggak salah Mark Zuckerberg atau Trump atau si Elon Musk mau mencoba untuk jangan cepet-cepet nih AI perkembangannya gitu. Lu denger gak? Belum lama sih kayak berita minggu ini atau minggu lalu
1: ya,
0: gitu.
1: Itu kayak berita baru kemarin. Bener-bener. Ya itu mungkin emang mau ini aja ya, mau mungkin ngebatasin atau apalah. Menurut dari gua sendiri ya. Jadi perubahannya biar gak terlalu cepat kalau menurut gua.
0: Oke.
1: Jadi kayak diatur temponya lah kalau menurut gua tuh.
0: Kalau misalnya lu dari Odeva AI sendiri, apa sih yang dikerjain?
1: Oke, jadi kalau dari Odeva AI sendiri, dari kita tuh sebenarnya adalah sebuah platform AI B2B yang dimana itu adalah khususnya mengarahkan kepada perusahaan ya. Pastinya kan mereka sudah punya banyak data, punya banyak conversation, punya banyak knowledge terkait business intelligence-nya. Jadi Odeva AI itu fungsinya adalah sebagai intelligence dan juga company intelligence ya, yang dimana dia di situ meliputi ada data crawling, ada connector dan sebagainya. Jadi Odeva AI basically adalah tools AI buat company intelligence. Jadi beda sama chatbot. Sekarang kan banyak chatbot AI dan sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Odeva AI positioning-nya enggak di situ.
0: Oh, jadi nanti dari semacam hal-hal tadi, data crawling dan lain-lain, nanti akan dibuat sebuah suggestion untuk si company ngambil make a decision gitu ya.
1: Betul. Arahnya tuh ke sana.
0: Arahnya ke sana. Tapi yang dilakukan di lapangan realnya gitu ya, data crawling apa segala macam, data apa sih yang diolah?
1: Oke, jadi gini bro, jadi pen sekarang kita langsung kayak ke use case ya. Perusahaan ini kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat nggak kekurangan data sebenarnya. Iya.
0: Kantor gue lah Delta FM misalnya sendiri, buat jadi case tadinya tuh gimana tuh?
1: Nah, kalau misalkan di Delta FM pastinya kita punya data terkait mungkin data CRM-nya, gitu, ataupun mungkin data terkait sama sosial medianya dia, data email marketing dan sebagainya, terus mungkin data WhatsApp mungkin dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah data ya, yang dimana kesulitannya itu sekarang datanya itu terpisah-pisah sebenarnya.
0: Betul sekali.
1: Ya kan, mungkin Bro Ilham juga ngerasain juga nih, monitoringnya dan sebagainya kan sulit ya. Nah, oleh sebab itu kita gunakan AI ini sebagai tools alat bantu sebetulnya. Untuk kita bisa tahu kira-kira data apa yang kita perlukan, kita tarik, dan juga dari data itu kita langsung ngasih insight sebenarnya. Lalu dari owner bisa langsung ke decision dan juga action, arahnya ke sana.
0: Oke, jadi misalnya gue pengen mengetahui, kan ini pasti case by case kan. Karena kan di perusahaan pasti dia banyak unit-unitnya kan.
1: Betul.
0: SDM punya unit sendiri, marketing, sales dan lain-lain. Misalnya gue pengen tahu gini, dari Delta FM sisi pendengar radionya deh, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pendengar radio di Indonesia? Mereka tuh pengen denger apa, pengen program yang seperti apa, pengen penyiar yang kayak gimana. Nanti diinput sama Odeva, baru nanti akan dikompil dari data-data, misalnya conversation di sosial media.
1: Betul
0: banget, kayak gitu
1: bro.
0: Ya
1: betul bro, jadi itu jadi bagian salah satu ini ya sebenarnya ya, kita bagiannya itu adalah customer experience mungkin ya. Mungkin ya customernya Delta FM ataupun pendengarnya Delta FM sebenarnya tuh dia sentimennya gimana sih ke Delta FM, dia tuh interestnya sama apa. Nah itu kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat satu persatu scrolling di Google atau
0: capek ya
1: gak bakal ketemu tuh informasinya gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, oleh sebab itu kita utilize AI nih.
0: Misalnya menurut gue nih ya, siaran jam 4 sampai 8 sore itu sekarang tuh udah gak relevan. Karena orang gak ada yang jam 4 sore udah pulang. Maksudnya mungkin terlalu sedikit gitu ya. Gue kepikiran apa gue geser siaran sore 5 ke 9 misalnya gitu. Nah, case apakah gue geser

0: ini efektif atau enggak, akan diolah sama si Audiva AI ini untuk di-generate jadi sebuah, jadi beberapa suggestion. Mm-hmm. Jadi nanti owner bisa make a decision gitu ya.
1: Betul.
0: Ah, kayak gitu. Kayak gitu. Berarti sekarang tuh udah simplify banget ya. Maksudnya kita udah enggak harus riset kualitatif atau kuantitatif yang membuang-buang waktu atau menghabiskan energi ya.
1: Betul, betul bro. Jadi kan dengan adanya AI ini, jadi pekerjaan yang repetitif tuh bisa digantikan sama bisa diotomatisasi sebetulnya.
0: Ah, terutama yang repetitif ya.
1: Iya
0: kan? Betul, ah, betul. menarik banget. Abis ini kita bakal balik lagi, jadinya kemana-mana. Lagu pertama di jam 5 kita punya Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Ini sebuah era di mana dulu Bruno Mars belum punya lagu sendiri, setahu gue, sama Mark Ronson, terus juga sama B.O.B.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
5: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham Halmahera Hayalanku. Masih bareng sama Ignas dari Odiva AI. Ngomong-ngomong soal perkembangan AI, tadi udah ngobrol juga Odiva lebih kemana sih servisnya gitu, yes, kan, yes. Berarti sekarang klien lu siapa aja, bro?
1: Nah, klien kita tuh basically malah banyaknya yang di operasionalnya agak high operasional.
0: Uh-huh.
1: Kayak di mining,
0: terus
1: logistik gitu. Arahnya tuh malah klien-kliennya kesana, karena kan mereka care ya,
0: mm-hmm,
1: sama misalkan isu-isu dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Dan mereka gak mau kelewatan dari isu-isu operasionalnya mereka.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau misalnya ngomongin soal isu operasional mereka, lu data crawlingnya dari mana?
1: Nah, data crawlingnya sebenarnya banyak sumbernya sih.
0: Mm-hmm. Yang
1: pertama bisa kita, namanya AI itu kan pastinya kita ada satu fungsinya tuh konektor ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, kita tuh bisa connect atau kita bisa mengkoneksikan atau MCP lah biasanya, mm-hmm, ya. Ngekonekin antara mungkin sistem sistem operasionalnya mereka atau fleet manajemennya mereka,
0: mm-hmm,
1: terus mungkin sistem ERP-nya mereka,
0: mm-hmm,
1: sampai dengan mungkin pelaporan sistem pelaporannya mereka.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari situ datanya kita tarik tuh, bro. Kita tarik. Jadi yang biasanya mungkin pelaporan katakanlah isu kejadiannya hari ini,
0: mm-hmm,
1: baru kita laporkan
0: minggu depan.
1: Nah, itu udah kita bisa eliminir tuh langsung real time, sesuai aja isunya apa. Jadi manajemen bisa lihat.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti bisa ngasih ya quick report gitu ya.
1: Yes,
0: misalnya betul, kita baru bahas kejadian hari Senin, enggak mungkin kita laporkan Senin depan, ya kan? Oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Tapi kalau misalnya nih kan good friends misalnya punya usaha-usaha yang belum terlalu gede, apakah bisa dipakai juga?
1: Nah, bisa banget, Bro Ilham, sebenarnya.
0: Hmm.
1: Jadi salah satu mungkin ya, untuk usaha-usaha mungkin yang mungkin merintis lah ya dan sebagainya,
0: hmm,
1: ya. Salah satu poin paling pentingnya itu kan mempertahankan dari klien ya.
0: Iya.
1: Atau churn rate-nya itu.
0: Iya. Nah, biar itu, retention terus ya.
1: Yes, betul. Nah, untuk tools Odiva ini sebenarnya bisa digunakan di situ.
0: Hmm.
1: Supaya kita bisa melihat nih kira-kira klien ataupun customer kita yang pakai service kita tuh setelah menggunakan service kita tuh sentimennya gimana, positif kah, netral kah, negatif kah, gitu ya. Jadi itu bisa kita utilize di situ untuk AI-nya.
0: Tapi gini, kapan Odiva menilai, mengassess bahwa nih klien udah mulai nggak satisfy nih?
1: Okay.
0: Ketika apa gitu, data okay, apa sih yang akan membuat kesimpulan itu terjadi gitu?
1: Oke, jadi data apa yang buat kesimpulan itu terjadi? Jadi di AI itu kan ada salah satu fungsi itu adalah NLP ya, yang dimana kita bisa training AI itu supaya tahu bahasa-bahasa yang mungkin yang sebelumnya nggak dimengerti sama si robot itu. Kita bisa training kayak bahasa Indonesia, kayak kayak misalkan orangnya bete atau apa, itu lama banget sih. Kata-kata itu sebenarnya, karena kan klien itu nggak bakal tiba-tiba, aduh, gue mau keluar nih. Aduh, gue gak lanjut lagi dah.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan gak bakal ngomong gitu.
0: Betul.
1: Dia tuh akan ngomong, ini kok lama banget sih, mas. Ini kok udah 2 minggu kok gak dikirim-kirim.
0: Mulai dari komplain-komplain kecil itu ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, oke. Jadi bisa menganalisa lewat situ. Yes. Atau apakah misalnya gini, ada agensi lah misalnya gitu ya. Kan pasti punya klien. Nah, si AE-nya ini, dia slow respon apa, itu juga ketrack juga tuh berarti?
1: Itu juga ketrack, karena kita bisa masukin dari SOP sama SLA-nya. Namanya company kan pasti punya SLA kan?
0: Iya.
1: Respon time-nya berapa lama nih, dan sebagainya. Kita akan track di situ, dia berapa lama sih balesnya.
0: Oke, okay, misalnya 2 jam, kelamaan. SOP-nya maksimal 10 menit harus dibales ya. Misalnya kayak gitu, oh bisa.
1: Betul.
0: Bisa dilihat dari hal itu ya?
1: Bisa, kita bisa setting di situ.
0: Oke, okay, kalau misalnya nih ya, berarti kan ini emang benar-benar pure B2B gitu ya?
1: Betul, pure B2B.
0: Misalnya kan sekarang AI lagi kencang banget lah di mana-mana. Misalnya ada good friends yang kita tuh punya acara namanya lo jual gue beli,
1: okay,
0: di sini. Jadi kita ngiklanin UMKM tuh gratis tuh. Silakan datang aja gratis, kita iklanin, kita masukin sosial media, kita on airin gitu kan. Nah, misalnya nih ada case perusahaan kecil pengen membesarkan diri lewat AI bareng sama Odiva misalnya kayak gitu.
1: Okay.
0: Apa yang akan lo suggest ke mereka? Misalnya lo lakukan step satunya ini, step duanya apa, step tiganya sampai benar-benar oke lah gitu, settle. Okay.
1: Pertama mungkin kita suggest dulu, karena kalau dari gue pribadi ya,
0: bro,
1: gue tuh mengandut paham kayak customer first sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimana kan mungkin perusahaan ini berjalan ketika customernya pasti happy ya.
0: Betul.
1: Service kita. Jadi pertama mungkin suggestnya yang bisa Odiva kasih ya untuk yang tadi, yaitu adalah kita bisa monitoring customer experience-nya mereka.
0: Aha.
1: Dari awal mereka beli terus dari awal mungkin setelah beli itu handlingnya gimana dari ini. Nah itu menurut gue poin yang paling penting.
0: Setuju, ya, setuju.
1: Karena mempertahankan tuh lebih susah dibanding dapetin, bro.
0: Bener, bener. Dapat kalau orang kapok malah repot itu.
1: Yes,
0: itu. Gak bakal balik lagi tuh.
1: Bener.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
1: Jadi ya kita jaga retentionnya, kita jaga mungkin sentimennya dia. Ketika itu kita bisa jaga, nah kita baru bisa mungkin growth-nya lebih kenceng lagi.
0: Itu yang pertama itu. Next-nya?
1: Next-nya ya kita bisa setelah kita mungkin kita jaga dari sisi experience-nya mereka, kita habis itu arahnya kita larikan kepada kita cek operasional kita sendiri. Gitu ya. Jadi kan tools Odeva AI ini sebenarnya kita punya dua tools ya. Ada Odeva CXM dan juga ada Odeva IOC. Kalau yang CXM itu yang tadi yang customer experience ya. Terus kalau yang Odeva IOC itu adalah kita lanjut step 2, kita cek di operasional kita nih. Yang operasional kita cek kira-kira ada isu apa, ada yang apa namanya, ada operasionalnya ada yang isu yang kelewat apa enggak. Gitu kan. Ya balik tadi, kita bisa pakai dari data yang saat ini udah dimiliki sama perusahaan. Entah itu mungkin dari data emailnya, data mungkin data grup operasional gitu ya. Dan juga mungkin data apa namanya, data ERP dan sebagainya lah kita bisa tarik.
0: Oke, tapi sekali lagi gak harus data dari perusahaan doang kan ya. Itu akan ambil dari semua data yang bisa dikolek sama si AI itu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi banyak lah gitu ya datanya. Makanya tadi dibilang sekarang tuh bukan tsunami tropi, tapi tsunami data. Tergantung gimana kita bisa pakai apa enggak, bukan begitu?
1: Betul, Bro Ilham.
0: Nanti kita balik lagi ya.
2: Delta FM hits terenak.

0: Gamal Audrey sama Cecep nih. Cantika baru. Masih di Mangkal bareng Ilham sama Ignas dari Odiva AI.
1: Halo.
0: Asik. Bro, ini kan tadi gue cerita di off air ya. Kita lu lagi ada kerjasama sama beberapa kementerian lah gitu. Kemarin gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama Kementerian UMKM. Karena kan kita ada acara namanya Lo Jual Gue Beli. Jadi kita tuh ngiklanin UMKM tuh gratis di sini. Ada enggak sih yang bisa Odiva bantu, let's say, atau misalnya ada gak sih hal yang kalau lu bareng gue nih Ham ngejalanin ini bakalan lebih oke banget akselerasinya karena begini begitu gitu.
2: Oke, jadi kalau di pandangan gue ya bro ya, kalau misalkan mungkin apa yang dari Odiva bantu, pasti kita ketika bantu suatu UMKM itu kita selalu nanya dulu painnya tuh apa sih.
0: Oke, pasti ya.
2: Pasti kita larinya dari pain dulu, dia problemnya apa. Kalau tadi yang di offer kan kayak dia banyak butuh ini ya, butuh literasi terkait sama pengajuan BPOM.
0: Iya.
2: Ya itu kita bisa bikin kayak generative AI yang mungkin khusus ya buat mungkin Kemenkop gitu ya ataupun tadi ya atau di
0: UMKM misalnya UMKM gitu.
2: Gitu ya. Isinya setiap dia nanya kaitannya sama apa yang lu butuhin ataupun apa knowledge yang dibutuhin terkait UMKM dari situ. Kita bisa bikin generative AI-nya sendiri.
0: Oke. Jadi FAQ-nya dia udah tahu lah ya.
2: Betul.
0: Apa aja bisa ditanyain. Yes, oke. Tapi kalau misalnya untuk bisnisnya sendiri nih, itu kan kalau untuk secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk bisnisnya sendiri, apa aja sih sebenarnya yang bisa dibantuin tuh? Apa gini, gimana sih kita memanfaatkan AI buat UMKM lah gitu gampangnya?
2: Oke, kalau buat UMKM, salah satunya mungkin yang paling gampang ya tadi, bisa tadi, terus bisa juga kita bantu via chatbot.
0: Oke.
2: Itu juga paling mungkin ya, yang paling mungkin dan cepat ya. Karena
0: tapi kan chatbot sekarang juga udah sangat-sangat ini ya, udah sangat apa namanya, natural ya.
2: Benar, sangat natural tuh juga kita bisa bantu juga provide di situ. Sama yang tadi kita bisa bantu sebenarnya nge-track journey-nya customer experience-nya mereka yang utama.
0: Oh itu yang paling utama ya?
2: Itu yang
0: ya?
2: Paling utama kalau menurut gue, karena balik lagi ya, cost untuk akuisisi new client tuh pasti lebih mahal dibanding kita jagain retention.
0: Iya, setuju gitu. Gue. Tapi kalau ngomongin soal cost tadi ya, berapa sih cost kayak gini-gini tuh?
2: Nah mungkin kalau costnya depends ini sih bro, depends apa namanya scoopnya. Balik lagi ya, mungkin gue nggak bisa
0: tergantung SOW-nya lah gitu ya.
2: SOW-nya bener, scoopnya tuh seperti apa.
0: Tapi gitu. apakah lu cuma menerima? Aku cuma terima pesan-pesan gede nih karena nih B2B cukup rumit, nilainya besar karena yang kita kasih tuh servisnya udah full service. Atau misalnya lu masih bisa nerima yang ya UMKM aja deh, kita ada satu divisi, kalau misalnya di lawyer ada divisi pro bono, tapi ini tidak pro bono tapi rate-nya oke lah, masih affordable.
2: Yes. Betul, kita juga sebenarnya apa namanya di tim juga kita bagi servisnya sih bro. Yang itu juga kita coba support juga karena itu kan mungkin bagian dari apa namanya
0: CSR
2: lah kita lah ya. CSR kita lah, bantu-bantu mungkin di UMKM dan sebagainya. Gitu itu juga kita ada. Cuman basically kalau dari Odefire emang kita fokusnya ke B2B tadi bro, B2B enterprise. Cuman untuk yang apa di bagian CSR itu kita juga ada. Kita bisa bantu juga. Gitu.
0: Itu jadi bisa ya?
2: Bisa.
0: Berarti itu kalau misalnya ditanya range service itu berapa sih biar orang tuh kebayang gitu?
2: Range service nih beda-beda sih bro. Ini gue juga gak bisa kasih tahu juga ya, gitu ya.
0: Lo cek aja di mana, Instagram gitu ya?
2: Di web kita, di odeva.ai.
0: Oke.
2: Gitu, bisa cek di situ. Cuman pasti juga harganya gak ada ya.
0: Itu emang harus konsul soalnya kan.
2: Betul.
0: Harus tanya lo painnya di mana, apa yang mau di solve ya kan.
2: Betul.
0: Kalau misalnya enggak.
2: Betul bro. Karena gini, orang tuh mungkin salahnya gini, gue mau beli AI apa dan sebagainya. Dia pertama tuh harus tahu dulu dia painnya tuh di mana sebenarnya, apa yang mau dia solve itu dulu.
0: Emang. Bukan pengen beli apa dulu ya, tapi painnya dulu di mana ya. Oke, terus
2: baru setelah itu baru kita lihat dari painnya itu toolsnya apa yang paling sesuai nih buat mereka. Gitu. Jadi balik lagi, pertama harus tahu painnya dulu apa. Jangan gue mau pakai AI ini, pakai AI ini. Nah itu salah tuh. Jadi pertama harus tahu dulu nih diri sendiri painnya tuh di mana.
0: Tapi kalau misalnya nih ada yang pengen UMKM lah misalnya gitu ya, atau pengusaha di sini di Good Friends nih pengen tahu kalau gue pengen menggunakan AI untuk membantu bisnis gue nih. Biasanya kan orang kepikiran tuh udah ribet duluan kan. Sebenarnya infrastruktur apa sih yang harus dipunya sebuah perusahaan?
2: Oke, basically infrastruktur apa yang harus dipunya? Pastinya mereka harus punya ini ya, data center ya. Mereka harus punya server sendiri server. Dan sebagainya. Karena itu kan kalau misalkan di satu perusahaan, kalau menurut apa namanya, menurut pandangan gue ya, salah satu yang paling penting kan security ya.
0: Betul.
2: Itu jangan sampai nanti data kita di training sama AI dibuka ke publik dan segala macam. Jadi pertama kita harus invest dulu di situ, di data center, security dan sebagainya.
0: Mahal nggak sih?
2: Ah itu ya lumayan lah bro.
0: Enggak, range-nya berapa, range-nya berapa?
2: Range-nya ini susah. Enggak apa-apa bro.
0: Gue misalnya untuk perusahaannya enggak terlalu gede lah, belum yeah. gede-gede banget, middle gitu.
2: Paling kayak inilah apa namanya, ngadain server sendiri, entah itu mungkin via cloud dan sebagainya ya. Untuk mungkin jagain datanya ya masih inilah puluhan lah bro.
0: Oh masih puluhan ya. Oke.
2: Kalau mungkin masih yang medium lo ya. Cuma kalau udah yang datanya udah gede banget ya pasti
0: miliaran lah ya. Oh jadi ya paling enggak tadi punya server terus.
2: Yes, paling enggak punya server. Terus paling enggak kalau menurut gue tuh yang paling penting lebih ke ini ya. Karena kan kalau di AI ini tadi data ya, harus punya data center tadi. Paling enggak datanya tuh udah punya data warehouse dulu bro.
0: Oke.
2: Itu penting tuh kalau menurut gue. Karena sebelum lanjut untuk bikin company intelligence dan sebagainya, kita perlu bikin dulu data warehouse-nya. Itu yang kedua sih, poin kedua. Pertama, mungkin sediain data center ya, ataupun mungkin database, atau mungkin cyber security dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah data warehouse.
0: Iya, itu lu mau taruh data-data tuh di mana? Kalau misalnya nanti data warehouse-nya cuman sedikit, space-nya, begitu masukin banyak data, malah nge-lag, malah nge-hang, dan lain-lain.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya yang dibutuhin itu aja ya, yang penting punya punya server. Punya
2: server, sama data warehouse.
0: Betul. Itu paling gampang ya?
2: Paling gampang langkah pertamanya.
0: Oke. Okay. Habis itu baru di-train, baru dan lain-lain untuk mecahin problem.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Dari tadi enggak di-spill nih ya, harganya kira-kira berapa? Siapa tahu nih habis ini cut terakhir di-spill, tungguin aja ya.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Kalau menurut gue tetap tadi ya, decision pasti ada di human.
3: Iya, iya.
2: Itu udah pasti, karena apa namanya, kalau menurut gue sepintar-pintarnya AI, pasti keputusan harus kita ambil sendiri.
3: Mm-hmm.
2: Karena kita mungkin yang paling tahu terkait sama mungkin yang pengen kita halamin.
3: Mm-hmm.
2: Itu mungkin AI bisa sebagai tools alat bantu lah untuk rekomendasi kira-kira poin-poin apa yang harus kita lakukan. Lebih ke situ sih, bro.
3: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari produser kita nih ya.
2: Okay.
3: Gue bacain deh, dari tadi gak gue bacain soalnya. Salah satunya gini, kalau Odiva Brain ngebantu perusahaan memahamin apa yang perusahaan ketahuin, kalau Odiva IOC ngebantu ngelihat apa yang terjadi di lapangan kan.
2: Oke, okay, betul.
3: Kalau digabungin, potensinya bakal segede apa sih sebenarnya?
2: Okay, jadi gede banget sih, bro. Jadi kalau Odiva Brain itu lebih kayak ini, dia tuh kayak ibaratnya kayak inilah, kayak dia yang mengatur lah, mengorkestrasi sebenarnya. Kira-kira kita mau pakai tools generatif apa yang kita pakai, AI dan sebagainya, gitu ya. Kalau tadi kalau yang Odiva IOC ya, Odiva IOC emang benar itu adalah tools untuk kita mengetahui ya, kira-kira ada isu apa di operasional, kayak operational intelligence lah, gitu ya. Kalau misalkan bisa sepowerful apa, ya pastinya gini, kita sebagai pemilik bisnis kan gak mungkin kita memantau user kita satu persatu ya.
3: Betul.
2: Atau kita dan juga pengembangan bisnis kita satu persatu. Nah, dengan adanya ini kita bisa tahu secara lebih dini lah gitu ya, preventifnya itu dapat isu-isu yang mungkin bisa nyebabin kayak customer churn rate dan sebagainya. Itu kita bisa tahu lebih dulu. Gitu. Mungkin kalau sepowerful ya sepowerful itu, bro, kita tahu datanya itu dengan ini ya, dengan real time lah seperti itu. Jadi enggak ada lack of data lagi.
3: Oke, enggak ada lack of data, enggak ada lack of time. Pokoknya semuanya yes, bakalan real time ya.
2: Betul.
3: Itu dia. By the way, berarti basic lo apa sih?
2: Sebenarnya basicnya itu bisnis sebenarnya.
3: Oh, bisnis.
2: Betul.
3: Akhirnya terjun ke sini. Gila ya, orang-orang zaman sekarang tuh kayak basicnya bisa lompat
2: bener,
3: gitu ya.
2: Benar, betul. Justru kita harus utilize AI, bro, biar kita dari basicnya jadi lebih mantep lah ya.
3: Tapi apa dulu yang kepikiran kayak gue mau, kan lu bilang gue dengerin lu nih dulu waktu di Sunset Trip, waktu gue pulang kerja, bener, ya kan. Apa yang membuat lo switch akhirnya bikin perusahaan sendiri, terus basicnya AI pula, gitu?
2: Ya ini sih, bro, kita jangan sampai ketinggalan kereta sih. Basicnya tuh gitu ya mindsetnya ya. Kayak misalkan lagi happening apa nih dulu nih, kayak misalkan zaman dulu bikin application, web dan sebagainya. Nah sekarang itu kan the switching, justru sekarang nih momennya nih. Kalau kita gak ikut dari sekarang ya lu telat.
3: Iya, okay. Gue ada satu penyesalan yang gue nyesel gila-gilaan sih. Dulu tuh gue pengen banget beli Bitcoin dulu.
2: Nah,
3: iya kan?
2: Iya,
3: ketika gila kalau beli nih, gue gak di sini sekarang. Gue udah di Swiss, gue udah pensiun dengan minimal ya 800 miliar. Kalau gue hitung nih, kalau dulu gue beli segini gue punya 800 miliar nih. Hey, makanya kayak gitu ya. Makanya lu sekarang switching sekarang biar kita bisa riding the wave.
2: Betul.
3: Before the wave is over, ya kan? Asik. Sekali lagi buat good friends, kalau misalnya lo pengen cari tentang Odiva AI, langsung aja buka odiva.ai. Lo bisa cek semua di situ, servisnya apa aja. Lo bisa konsultasi untuk menemukan pain lo apa dan apa yang bisa dibantu, kayak gitu kan.
2: Betul, bro.
3: Sekali lagi, kalau harga gak bakalan di-spill ya.
2: Harga ya kita gak bakal spill sih, jujur ya.
3: Karena tergantung nanti lo apa yang bisa dibantu.
2: Bener.
3: Terakhir nih, biar business owner gak cuma ngumpulin data doang, tapi bisa ngubah data tadi sama percakapan yang mereka punya jadi data intelligence yang bisa kita pakai buat mempertahankan customer deh. Itu apa yang mesti dilakukan?
2: Ya, pakai Odiva AI, bro.
3: Pakai Odiva AI. Gila. Singkat, padat, pakai Odiva AI. Asik. Ignas, thank you ya. Terima kasih udah main ke Delta FM. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi next ya, apalagi kalau misalnya UMKM kita jadi nih ya.
2: Boleh.
3: Hey. Buat good friends, jangan kemana-mana. Kita bakalan balik lagi nanti di jam 6. Tapi sekarang kita punya Maroon 5. Christina Aguilera, Move Like Jagger.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Yuk dengerin lagu enak ini.

0: enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Setelah sukses reuni dan tur besar-besaran di 2025, Liam dan Noel Gallagher ternyata belum mau berhenti. Mereka bakal kembali keliling dunia lewat Oasis Live 27 dengan total 38 pertunjukan. Tur ini bakal dimulai 21 Mei 2027 di Glasgow, Skotlandia. Setelah itu Oasis bakal lanjut ke Manchester, berbagai kota di Eropa, Amerika Serikat, sampai Irlandia. Oasis juga bakal tampil berkali-kali di Etihad Stadium Manchester sepanjang Juni 2027.

0: 2027, jadi hometown mereka benar-benar bakal jadi salah satu titik penting dalam tour ini. Dan untuk berita kedua, para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari dapat merusak kulit, good friends. Mandi setiap 3 hari sekarang udah lebih dari cukup. Kenapa bisa begitu? Karena kulit punya minyak alami dan skin barrier yang membantu menjaga kelembapan. Kalau terlalu sering mandi, apalagi pakai sabun yang keras atau air yang terlalu panas, kelembapan kulit bisa lebih gampang hilang, good friends. Tapi bukan berarti mandi setiap hari itu salah. Dermatolog justru menyebut mandi sekali sehari masih menjadi panduan umum untuk banyak orang. Tapi kebutuhan tiap orang kan bisa beda-beda, good friends. Tergantung aktivitas, cuaca, keringat, dan juga kondisi kulit. Yang bikin kulit kering bukan cuma frekuensinya, tapi juga air yang terlalu panas, mandi terlalu lama, dan sabun yang terlalu keras juga bisa mengganggu skin barrier. Dan untuk berita ketiga, good friends, band Muse terpaksa ganti username gara-gara AI nih, good friends. Kita kenal Muse sebagai band rock asal Inggris dengan Matt Bellamy, Chris Wolstenholme, dan juga Dominic Howard. Tapi sekarang ada Muse lain, yaitu AI agent baru milik Meta. Username yang sebelumnya identik dengan band tersebut kini dipakai untuk Muse milik Meta. Sementara akun band sekarang menggunakan @MuseBand di Instagram dan @MuseTheBand di X. Meta Muse ini bisa ngapain sih, good friends? Ini bukan sekedar chatbot buat ditanya-tanyain. Muse dirancang sebagai AI agent yang bisa membantu mengatur jadwal, mengirim email, belanja, mengurus tugas online, bahkan melakukan beberapa tindakan atas nama pengguna. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Aku Dere.

0: Delta FM hits terenak.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Friends, siap-siap. Ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di GXPO Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh. Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram @gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
5: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham, Media Citra Solastika. Aku pasti bisa. Tahun berapa nih ya?
1: Tahun 2000-an.
0: 2000-an ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Enggak tuh 2000-an akhir.
0: 2000-an akhir. Iya sih. Kayaknya menyenangkan gitu ya. Kan mana sih sekarang ya?
1: Hits awalnya Everybody Knew.
0: Iya, iya. You're amazing. Ah, gitu dah pemainnya.
1: Hitam manis ya.
0: Iya, iya, lucu banget dia, manis banget dulu.
1: Makasih.
0: Najis, najis. Selamat sore buat good friends yang lagi di jalan. Seperti biasa, sore menjelang malam ini.
1: Udah malam ini, udah maghrib lewat.
0: Iya sih. Seperti biasa teman kita Kakak Ambar nih, iya, lagi di jalan, ini minta lagu. Tahu kan selera aku, abis ini gue puterin lagu yang selera dia banget.
1: Tahu Slipknot kan?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Dia lagu satanik-satanik gitu.
1: Wow.
0: Aduh. Eh, jam 6 nih kita mau ngomongin soal Indonesia raih emas lagi di panjat tebing. Panjat tebing kita tuh jago banget ya. OP dah kayaknya, overpower.
1: Ada yang panjat rumah tetangga juga ada.
0: Panjat sosial dong. Jadi emasnya dari duet Raharjati dan Rajiah.
1: Ini enggak kaleng-kaleng loh, yang dikalahin dari negara Cina.
0: Oh, gila ini parah. Dia dapat medali emas di nomor speed mix relay. Estafet speed campuran. 11,35 detik ngalahin pasangan Tiongkok namanya Meng Lizhang dan Zhu Zhou.
1: Itu udah kayak mohon maaf kayak apa, gerakannya lincah banget kayak
0: buset, kayak Spider-Man, Bang.
1: Iya, gua mau ngomong tanya lu Spider-Man, lu tolongin, thank you.
0: Iya, bahkan selisihnya tuh 3 detik lebih.
1: 3 detik berarti.
0: Wah, 3 detik tuh banyak. Biasanya tuh kayak gini selisihnya 0,0 sekian. Emang dari kualifikasi udah kenceng sih pasangan ini ya. Mereka jadi tim tercepat, catatannya 11,81 detik. Udah gitu di final 11,35, lebih cepat lagi. Ini emas kedua Indonesia di Guiyang.
1: Lumayan nih.
0: Enggak mau pulang, maunya di Guiyang.
1: Guiyang.
0: Ah, hey.
1: Ini lumayan, pulang Indonesia mumpung emas lagi tinggi harganya.
0: Iya, bukan begitu.
1: Oh, enggak bisa ya. Sorry.
0: Ini emas kedua Indonesia di ajang Guiyang 2026. Sebelumnya ada Antasyafi Robi Al-Hilmi. Jadi juara di nomor speed perorangan putra. Indonesia kan nurunin dua tim nih, gitu. Sayangnya Antasyafi Robi Al-Hilmi sama Kadek Adi Asih ini terhenti di babak perempat final.
1: Karena lampu merah mungkin dia berhenti.
0: Kayaknya sih begitu. Atau udah kuning kali, udah kuning.
1: Vito mau jadi atlet panjat tebing juga.
0: Atlet robohin tebing kalau Vito nih kayaknya. Jangan dipanjat, dirobohin aja.
1: Awal-awal belajar gini, manjat kelapa atau ngambilin layangan orang.
0: Salah. Buat kabar yang lagi di jalan nih, Jamiroquai Virtual Insanity.
1: Selamat panjat tebing.
0: Enggak, ini lagi nyetir.
1: Oh iya.
0: Nyetir ke sebuah komplek yang ada Sphinx-nya, gue lupa. Kowis lagi, Lewis. Ada durian di kota wisata, Bang.
1: Oh iya.
0: Katanya enak banget.
1: Eh, tapi dia ngajakin ke Bali yuk, naik Honda Beat.
0: Aduh, lu aja deh duluan dah. Pinggang gua rusak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Bukannya nggak mau angkat telepon nih, tapi kalau bisa chat aja ya. Nah ternyata orang yang kayak gitu nih ada jawabannya nih. Yaitu chat bikin kita punya kontrol. Kalau chat kita bisa baca dulu, mikir mau jawab apa, ngetik terus, kalau salah tinggal hapus. Sementara kalau telepon ya harus jawab saat itu juga. Menurut psikolog yang diwawancarai Real Simple, komunikasi lewat chat memberikan rasa kontrol dan prediktibilitas yang lebih tinggi. Kita bisa menentukan kapan mau merespon dan bagaimana menyusun kata-katanya, Good Friends. Buat sebagian orang yang bikin gak nyaman bukan ngobrolnya, tapi ketidakpastian di dalam telepon. Dia bakal ngomong apa, gua harus jawab apa, ini telepon bakal lama gak ya, semua terjadi secara spontan. Jadi chat bukan berarti lo antisosial ya, Good Friends. Dan untuk berita kedua, Indonesia kembali raih emas di panjat tebing nih, Good Friends. Pasangan Raharjati Nursamsa dan Rajiah Salsabilah dari tim Indonesia 1 berhasil meraih medali emas di nomor speed mix relay atau estafet speed campuran. Di babak final, Raharjati yang menjadi pemanjat pertama langsung memberikan keunggulan sebelum dilanjutkan Rajiah. Mereka menyelesaikan lomba hanya dalam 11,35 detik, Good Friends. Indonesia mengalahkan pasangan Tiongkok 2 yang finish dengan waktu 14,85 detik. Selisihnya bahkan lebih dari 3 detik, Good Friends. Medali ini sekaligus menjadi emas kedua Indonesia di ajang Guiyang 2026. Sebelumnya, Anta Syafirobi Al-Hilmi lebih dulu menjadi juara di nomor speed perorangan Putra, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, KAI bikin kereta mewah ala Orient Express nih. KAI menghadirkan Nusantara Explorer, kereta wisata premium yang dirancang bukan sekedar buat mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain. Konsepnya adalah menjadikan perjalanan itu sendiri sebagai pengalaman wisata, Good Friends. Konsepnya terinspirasi dari Orient Express, kereta mewah legendaris di Eropa. Bedanya kalau ini, versi

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: whisper. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa. Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

0: tahun.
1: Gua dulu suka banget My Heart tapi yang versi kecil, bukan yang Irwansyah sama Acha Septriasa.
0: Oh, masih bocahnya sebelum
1: Yuki Kato. Ya dulu gue naksir banget dulu sama Yuki Kato. Ada masanya gue suka banget Yuki Kato di My Heart.
0: Iya, masih imut-imut banget.
1: Ya Allah, lucu banget. Dia kayak cewek lucu amat. Sampai sekarang sih lucu banget, parah.
0: Tapi udah nikah dia.
1: Belum.
0: Oh, baru jadi bridesmaid doang dia.
1: Iya. Dia sering ke nikahan tapi dia belum nikah.
0: Kita doain semoga cepat nikah.
1: Amin, semoga jodohnya bagus nanti ya.
0: Amin.
1: Kita kan kerja di kantor nih setiap hari, iya, dari pagi sampai malam, pagi malam gitu kan. Ternyata kerja di kantor bikin cepet tua tau?
0: Ah, masa sih? Emang
1: ada kenapa? Istilah namanya office aging. Temen gue yang di kantor nih, ada yang umur 50 kelihatan udah kayak 51.
0: Wow, Denny kan ya?
1: Karena tahun ini 50 kan?
0: 57 gue 50.
1: Tahun ini 50 udah, kan? Udah kemarin kan? Iya. Baru nih kan?
0: Iya, baru nikah.
1: Aduh.
0: baru nikah.
1: Pikiran lu kawin terus, gue gak ngerti.
0: Astagfirullahaladzim. Dia mah begitu, soal gue kepleset dikit langsung diumbar-umbar.
1: Ya itu menunjukkan isi hati lu gitu kan? Sahwat yang dipikirin.
0: Sesungguhnya kamu lebih parah.
1: Apa itu office aging? Lagi dibahas di media sosial Cina. Ini kekhawatiran pekerja kalau lingkungan kantor bikin mereka tuh terlihat lebih tua
0: karena
1: mereka kusam, gampang capek. Ini bukan berarti ada penyakit namanya office aging, kagak, tapi disebutnya itu kalau misalnya lu menua di kantor disebutnya tuh office aging. Kenapa sampai separno itu sih orang-orang sama kantor gitu kan? Ada pekerja yang ngaku, gue sekarang kulit gue lebih gelap deh, matanya kayak lebih sering capek.
0: Oh, iya.
1: Iya, ada yang ngerasa kondisi kulitnya tuh membaik abis ngambil cuti. Lo lihat deh gue, gue agak gelap sekarang kulit gue kan?
0: Dari dulu.
1: Gue pernah. Gak waktu dulu kan gue putih kayak Baim Wong.
0: Kayak Baim Wong ini kan. Gue awal-awal di Pramus ingat banget yang gue baru masuk tuh kan ngerjain namanya bom, bikin orang mikir puasa. Itu datang sebulan sebelum puasa, pulang puasa terakhir. Jadi gue di kantor tuh 2 bulan. Gak pulang-pulang.
1: Apain? Lama amat.
0: Uber deadline karena gak ada yang ngerjain. Itu udah kadung banyak sponsor masuk tapi gak ada yang mau ngerjain karena zaman itu ya. Jadi gue 2 bulan tuh gak keluar-keluar berkutat dengan Uber deadline itu.
1: Iya. Pas, tapi kan alhamdulillah jadi rumah.
0: Iya. Enggak, pas pulang gini kemarin. Putihan, Bang.
1: Oh iya? Ya karena gak keluar-keluar.
0: Iya, betul.
1: Yang bilang putihan siapa?
0: Ada orang yang baru ketemu sih.
1: Mantesan.
0: Baru kenal. Dia enggak tahu gua dulu.
1: Ini aging nih bukan cuman soal kulit doang ya. Ini ada beberapa keluhan kayak mata atau tenggorokannya tuh jadi kayak semacam iritasi gitu, kulitnya kering,
0: betul.
1: Sakit kepala, kecapean, sampai sulit konsentrasi. Ada yang dibilang tuh namanya sick building syndrome. Tapi kalau misalnya di Cina emang kayak gitu kan, soalnya orang-orang tuh kerjanya keras banget. Bahkan betul. Sekarang banyak S2 S1, S2 ada ratusan ribu. Mereka tuh jadi kurir makanan sekarang, saking super kompetitifnya pekerjaan di sana. Ada yang sambil gendong anak. Pokoknya gue kasihan, tapi gue nggak tahu ya keadaan asli di sana kayak gimana. Tapi kan kita cuma lihat di sosial media.
0: Sama deracin-deracin itu kan.
1: Iya. Sekarang ada juga yang bikin kita cepet tua kelihatan tuh AC tau.
0: Iya, kita kelamaan di AC.
1: Iya.
0: Padahal sekali-kali perlu kali DC.
1: Aduh, agak susah nih ya. Kalau lu kan memang AC/DC kan,
0: AC/DC/FG.
1: Gitu kadang-kadang tuh kalau misalnya AC kan ada yang AC/AC bikin kulit kering, tapi untuk AC/AC yang bagus itu bikin kulit kita tetap lembab. Nah, untuk AC yang bagus, pilihlah AC dengan merek. Itu kalau misalnya di perusahaan AC mau ngiklan, bisa kita bikin kayak gitu iklannya ya. Iya,
0: betul, santai. Apapun bisa gitu.
1: Lampu kantor juga jadi sorotan nih. Ini kayak nih, kita di dalam nih, sambil live TikTok. Ini lampunya kan kenceng banget nih.
0: Terang banget.
1: Berasa asli. Kayak ayam sabana kita nih. Ayah jadi diangetin terus. Ini nih, lampu ini bisa bikin kita kulitnya kusam.
0: Ini sebenarnya bukan lampu buat syuting, ini lampu lapangan bulu tangkis.
1: Ini lampu buat nembak stadion ini. Jangan lupa tapi yang bikin tua tuh bisa jadi kerjaannya juga. Deadline yang lo gak bisa manage.
0: Pressernya.
1: Meeting, revisi, email. Yang terlalu di tengah malam.
0: Kayak pokoknya lagunya itu, Queen, Under Pressure.
1: Itu bikin tua juga tuh. Makanya kan Gen Z sekarang mereka tuh udah gak mikirin lagi di kantor jadi manager, jadi bos, jadi apa. Mereka yang dipikirin ya work-life balance.
0: Betul.
1: Lu manager gaji 10 juta nih. Sama lu staff biasa dengan kerjaan tidak terlalu banyak gaji 20 juta. Mending mana? Gue mau mendingan itu lah. Pusing-pusing amat.
0: Gue mendingan di rumah aja gak kerja tapi gajian.
1: Enak banget.
2: Delta FM, hits terenak.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Dia Vito selfish kan?
1: Bukan main game. Oh. Kacau banget.
0: Tapi lu kalau di Cina lu di support tuh. Yeah. Emang Cina enggak boleh stres karyawannya.
1: Iya, tapi enggak kayak apa sih bikin stres?
2: Wow.
1: Iya kan? Kerja enak nyantai.
0: Tiap bulan suruh cuti Vito nih.
1: Iya.
0: Kasih duit nih sono cuti. Kerja 3 bulan suruh cuti 29 hari.
1: Aduh. Eh, tapi studinya bener tau, cuti-cuti keluar-keluar gitu. Enggak usah yang jauh-jauh.
0: Iya,
1: lu ketemu sama teman minimal 2 kali seminggu itu bisa ningkatin kesehatan.
0: Betul, di warung dekat rumah aja tuh pengkolan.
1: Ya yang dekat ya, jangan yang jauh-jauh, lu stres jalannya nanti.
0: Cisauk.
1: Aduh, ini bukan cuma buat have fun doang. Ketemu teman kan kita ngobrol. Makan, ngopi, ngegosip. Ternyata interaksi sosial gitu tuh bisa ngasih dukungan emosional yang paling oke banget buat kita. Kalau cewek punya pola pertemanan yang menarik.
0: Bukan mendorong.
1: Menarik dia.
0: Oh iya.
1: Jadi ada penelitian ngelibatin Robin Dunbar sama koleganya. Nemuin kalau hubungan pertemanan cewek banyak dipengaruhi sama faktor-faktor kayak saling mendukung, kebaikan, humor, kesamaan. Kayaknya cowok juga dah.
0: Iya.
1: Mana ada kita berteman sama orang yang gak saling mendukung. Tapi, yang tidak baik, tidak ada humornya, dan tidak ada kesamaan.
0: Kenapa dia disebut Robin Dunbar?
1: Kenapa?
0: Karena dia om-om Robin, Gadun, dan Barbar.
1: Thank you.
0: Itu ada yang... Oh jadi selama ini orang-orang di balik Mangkar Bah Ilham gitu.
1: Oh ini sosok Ilham dan Denny.
0: Iya.
1: Pak De Denny. Kalau Ilham gak apa-apa, gue masih 28.
0: Ilham panggilnya lah. Om, kalau aku mbah.
1: Lah, gue 28. Nah Denny gocap. Dena Denny aja loh. Gila loh. Ilham sabar banget yang ngadepin yang di depannya. Iya memang. Depan gue Vito, main game aja kerjanya. Aduh, udah mau gue banting handphonenya.
0: Tadi main game, sekarang lagi bongkar handphone ya. Servis handphone juga dia.
1: Ngapain. Tapi jangan kebanyakan temen ya. Karena kalau misalnya kebanyakan temen, tapi bagus kok kebanyakan temen, sorry. Tapi jangan nanti-nanti. Tadi kalau si Dunbar itu, Gadun yang Barbar itu, dan Sarah Robert nih, itu dia nunjukin kalau kualitas hubungan hasil pertemanan bisa nurun kalau interaksi atau aktivitasnya berkurang. Jadi kalau punya temen, itu sering bilang, ayo sekarang kita ketemu. Kalau misalnya banyak kan nunda-nunda,
0: ribet ngumpulinnya.
1: Itu. Ini Robert nih, rombongan orang-orang berbet nih.
0: Robert tuh rombongan orang bertato. Tapi mendingan sedikit tapi berkualitas daripada banyak-banyak omdo rata-rata.
1: Nah itu dia. Yang penting itu kualitas hubungannya. Bukan sebanyak apa temen lo. Riset barunya si Dunbar ini juga bilang kalau kesehatan sama kesejahteraan lebih berkaitan sama jumlah serta kualitas hubungan dekat yang kita punya.
0: Betul.
1: Makin banyak kita punya teman dekat, makin merasa kita sehat.
0: Betul.
1: Kalau ketemu langsung efeknya tuh beda. Kalau lagi stres jangan ngilang. Stres malahan berteman dan cari nongkrong jangan yang mahal.
0: Fitrahnya nih teman banyak itu akan difilter dengan cara gini. Jika lu susah mereka deket. Jika
1: nah
0: lu
1: itu
0: susah,
1: dia.
0: Mereka akan menjauh.
1: Iya.
0: Itu cari teman yang benar tuh begitu.
1: Dan jangan kebanyakan seuzon.
0: Betul.
1: Misalnya teman lo baik-baik aja, suatu saat dia lagi nggak baik nih, lu tanya lu kenapa sih? Jangan toto dimusuhin, toto diseuzonin gitu.
0: Jangan ngiri sama rezeki orang. Dengan karunia yang Allah kasih buat orang gitu.
1: Betul.
0: Lu kan nggak tahu perjuangan dia apa sebelumnya.
1: Betul.
0: Wah, cocoknya jadi ustaz di bulan Ramadan nih.
1: Jangan. Tapi salah satunya nongkrong kalau nyanyi ini enak nih. Naif, air dan

0: hati. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: don't ya? Asik.
1: Musik
0: masih di makalan bareng Ilham nih ya.
1: Featuring sama Busta Rhyme ya.
0: Jam 8 malam nih.
1: Iya.
0: Pussycat Dolls.
1: Bisa enggak kita mau pisah dengan good friend nyanyi dulu? Tiba saatnya kini kita.
0: Udah gua matiin mic-nya. Iya. Gue gebuk lu. Aduh, jam 8 malam nih ya good friends. Kita mesti ciao dulu nih. Show Bella.
1: Tapi tenang aja, insya Allah besok kita bertemu kembali.
0: Insya Allah kita balik lagi.
1: Papa Alfa Charlie Alfa Romeo.
0: Pacar.
1: Oh, dia gak ngerti dia.
0: Gak, kenapa lu ngomong gitu? Ya, kenapa lu ngomong pacar?
1: Itu bahasa radio, zaman-zaman dulu radio itu gaul kalau muda.
0: Emang iya?
1: Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, itu nyanyi warkop.
0: Ya gila, tua lu. Lu bukan tua lagi, lu purba.
1: Tapi kan
0: mana kita tahu?
1: Film warkop kan?
0: Ya suka, tapi kalau lu ngomong Papa Alfa Charlie Alfa Romeo ya gitu mana nge.
1: Ya itu ada di dalam filmnya.
0: Kagak lo gue bahas agak kayak kagak ya agak gini-gini, nah gue masih ngerti.
1: Katro.
0: Ada.
1: Asap kilap.
0: Ah, asap kilap mah. Hasu khusus susah.
1: Ul kadit itreng ay.
0: Kadit itreng tidak ngerti. By the way, besok bakalan kita ketemu lagi ya. Besok ada apa toh? Besok hari apa sih, Rabu ya?
1: Rabu.
0: Besok malam jangan lupa ya gue basket. Jadi jangan bertele-tele. Besok gue agak sibuk nih.
1: Ngapain?
0: Besok gue meeting di PIM.
1: Iya.
0: Jam 11 sampai setengah 2. Setengah 2 sampai setengah 4.
1: Di PIM berapa?
0: Kayaknya ya enggak tahu, pokoknya baru dibilang di PIM setengah 2 sampai setengah 4 gue udah meeting lagi. Jadi
1: ada 3 tuh. Ada PIM, ada PIM-PIM, ada PIM-PIM-PIM.
0: Gue kayaknya di PIM-PIM-PIM mungkin ya. PIM-PIM kayaknya besok. Makanya setengah 4 gue jalan dari PIM, mudah-mudahan kesini keburu lah gitu.
1: Vito, PIM singkatannya apa? Pantai Indah PIM.
0: Itu PIK, Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah. Ah gila.
1: Ngaco udah.
0: Matiin lagi deh mic-nya ya. Ih gila. Di tas gue yang warna hitam ada linggis. Tolong ambil toh.
1: Sama tang ya biar gue telentang.
0: Ngapain bawa linggis. Dah, cabut dulu.
1: Iya,
0: ketemu lagi besok ya.
1: Iya, siap ya. Mohon maaf ada salah-salah kata
0: ya. Iya, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi ngomong-ngomong soal besok nih.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
0: Sobat data yang lagi di jalan, pulang ke

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Ya terus,

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak. You have reached the voicemail box of...

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027. Penetapan cuti bersama 2027 disebut mempertimbangkan kelancaran masyarakat menjalankan ritual keagamaan serta posisi hari libur terhadap akhir pekan. Pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat selama periode mudik, lebaran, dan berbagai pertimbangan lainnya. Sementara dari berita entertainment, setelah 50 tahun, para pemeran original Charlie Angels versi serial TV tahun 1976 akhirnya kembali bersama di satu panggung. Kate Jackson, Sheryl Ladd, dan Jacqueline Smith terlihat hadir sebagai presenter di acara Emmy Awards. Dalam panggung itu, ketiganya juga menyempatkan diri mengenang Farrah Fawcett, salah satu pemeran utama original Charlie Angels yang telah meninggal dunia di tahun 2009. Kita beralih ke berita sepak bola, baru bergabung dan bawa mental juara, Rodri justru sebut Barcelona belum jadi favorit di Liga Champions musim ini. Menurut gelandang asal Spanyol itu, main menyerang dan mencetak banyak gol saja tidak cukup, karena Barca butuh konsistensi, pertahanan solid, dan pintar membaca momen krusial agar tidak terjungkal lagi di fase gugur.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gajah Mada. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Juanda terpantau padat.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.